Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subul Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS menggelar survei untuk mengukur indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriyodi Oyon dan Hamzah Sulaiman. Survei tersebut dilaksanakan selama 4 hari mulai 24 hingga 28 Agustus. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat setelah sekitar setahun 6 bulan memimpin Kabupaten Aceh Singkil. Ketua HIMAPAS Sapriyadi Pohan mengajak masyarakat Aceh Singkil berpartisipasi dalam survei tersebut dengan memberi penilaian secara jujur dan objektif. Ia mengatakan survei tersebut bukan untuk menghakimi kinerja pemerintah daerah, melainkan menjadikan salah satu sarana untuk melihat langsung penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, hasil survei diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh Singkil. Tentu hasil survei ini nantinya akan menggambarkan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Aceh Singkil. HIMAPAS berharap masyarakat tak ragu menyampaikan penilaian melalui survei tersebut. Masukan dari masyarakat dinilai penting untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil survei nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah Aceh Singkil dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, manajemen PT Sofindo Kebun Lebutar mengajak masyarakat jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum perkuat persatuan dan kepedulian sosial. Pesan itu disampaikan perusahaan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pengurus PT Sofindo Kebun Lebutar Erik Obasabarus melalui teknik 1 Muhammad Nofri Radian mengatakan, Maulid Nabi tidak semata-mata menjadi agenda tahunan. Menurutnya, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi ruang untuk menghidupkan kembali nilai kasih sayang, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Nofri mengatakan akhlak Rasulullah yang sederhana dan peduli pada masyarakat dapat menjadi teladan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial. Dia menilai hubungan yang harmonis antar perusahaan dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, PT Sofindo Lebutar berharap sinergi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan di Aceh Singkil bisa terus terjaga. Mari bersama implementasikan keteladanan Rasul dalam kehidupan sehari-hari demi membangun lingkungan yang aman, rukun, dan senantiasa diberkahi, khususnya di Tanah Batuah, Kabupaten Aceh Singkil.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, pertandingan sepak bola antar dusun di kampung Pantai Panah, Kecamatan Pantai Bidari Aceh Timur berubah menjadi petaka. Tiga pemuda tersambar petir saat pertandingan berlangsung. Satu dari tiga korban, Aril Ramadan, 17 tahun, meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya, Sawal Fazli, 26 tahun, dan Halim Wahidin, 22 tahun, dilarikan ke rumah sakit umum daerah setempat untuk mendapat perawatan medis. Camat Pantai Bidari, Darkasi, membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan ketiga korban merupakan warga kampung Pantai Panah. Ketiganya tersambar petir saat sedang mengikuti pertandingan sepak bola antar dusun. Saat kejadian, pertandingan masih berlangsung ketika kondisi cuaca mulai mendung dan hujan. Petir kemudian menyambar kawasan lapangan dan mengenai tiga pemuda itu. Ali Ramadan dilaporkan meninggal dunia, sedangkan dua rekannya harus mendapat perawatan medis. Darkasi mengingatkan masyarakat agar tak memaksakan diri melakukan aktivitas di ruang terbuka ketika kondisi cuaca berpotensi hujan dan petir. Dia meminta warga terutama yang hendak menggelar kegiatan olahraga atau keramaian untuk memperhatikan kondisi cuaca demi menghindari resiko serupa. Dia berharap kejadian itu menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman petir, khususnya saat beraktivitas di lapangan terbuka.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda mendeteksi 11 titik panas di sejumlah wilayah Aceh. Prakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Betsy mengatakan, titik panas terpantau melalui sensor MODIS pada satelit Terra, Aqua, dan Suomi, serta tingkat kepercayaan deteksi berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebaran titik panas meliputi 3 titik di Kecamatan Bendara Aceh Tamiang, kemudian di Aceh Tenggara masing-masing 1 titik di Kecamatan Babul Makmur dan 2 titik di Kecamatan Loser. Sementara di 4 titik panas lainnya terdeteksi di Aceh Utara, seluruhnya di Kecamatan Langkahan. Di tengah kemunculan sejumlah titik panas, kondisi atmosfer Aceh juga dipengaruhi oleh gelombang Madden-Julian Oscillation secara spasial di wilayah pesisir utara. Kondisi itu diperkuat adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang mendukung aktivitas konvektif di sejumlah wilayah Aceh. BMKG juga mencatat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia sebelah barat dan utara Sumatera. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer dan mendukung pembentukan awan hujan. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Wilayah tersebut meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara. Selain potensi cuaca ekstrim, BMKG turut mengeluarkan informasi terkait kondisi gelombang laut untuk periode 25 hingga 28 Agustus 2026. Gelombang setinggi 1,5 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Aceh. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melaboh, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Kondisi gelombang tersebut berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di perairan. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika terjadi angin kencang. Ia menghimbau masyarakat menjauh dari pohon maupun tiang yang berpotensi tumbang saat angin kencang. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi fisik, mengingat perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Video asusila dua aparatur sipil negara berciuman yang viral di media sosial ternyata adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Barat. Oknum pejabat Pemprov Sumatera Barat ini langsung mengajukan pengunduran diri usai videonya viral di media sosial. Pengakuan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa sebagai orang yang ada di video disampaikan setelah pejabat yang bersangkutan dipanggil oleh Sekda Sumatera Barat Arius Fandi. Berdasarkan hasil klarifikasi awal yang dilakukan Sekda bersama asisten 2, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengakui dirinya yang ada dalam rekaman video itu. Ari menegaskan persoalan itu masih dalam proses pemeriksaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk tim pemeriksaan ad hoc untuk menelusuri fakta dan keterangan terkait rekaman itu. Tim itu diketuai Sekda Sumatera Barat beserta anggota inspektur, Kepala BKD, asisten 2 selaku atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Ari menyebut pejabat tersebut juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Barat. Perkembangan persoalan ini telah dilaporkan pada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Asharullah. Selanjutnya, Gubernur mengarahkan agar penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Gerakan Ansar Allah Yaman yang juga dikenal sebagai Houthi akan membalas setiap serangan Arab Saudi dengan menyerang fasilitas ekonomi negara itu. Demikian kata Mohammed Al-Buhaiti, anggota kantor politik gerakan Houthi. Konfrontasi antara Arab Saudi dan Houthi meningkat pada Juli setelah serangan terhadap bandara di Sana'a yang dikuasai Houthi. Houthi menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu dan mengumumkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas Arab Saudi termasuk Bandara Aba. Sebagai balasan, Arab Saudi kembali melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai gerakan tersebut. Yaman telah dilanda konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak Houthi sejak 2014 silam. Situasi memburuk pada Maret 2015 ketika koalisi Arab pimpinan Arab Saudi melancarkan atau mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional melancarkan operasi melalui udara, darat, dan laut untuk mengalahkan Houthi. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Chelsea sepakati menjual Liam Delap ke Nottingham Forest dengan nilai transfer yang bisa mencapai 50 juta pounds. Kepindahan tersebut menjadi bagian dari aktivitas melepas pemain yang terus dilakukan The Blues pada musim panas ini. Menurut Standard Sport, Nottingham Forest akan membayar 45 juta pounds sebagai biaya awal. Nilai transfer tersebut dapat bertambah 5 juta pounds melalui bonus. Forest sebelumnya sudah menghubungi perwakilan Delap untuk membahas kemungkinan transfer. Setelah itu, negosiasi antar kedua klub berlanjut hingga tercapainya kesepakatan. Chelsea memang lebih memilih menjual Delap daripada meminjamkannya. Penyerang berusia 23 tahun itu kesulitan mendapat menit bermain reguler pada musim debutnya di Stamford Bridge. Sementara Chelsea sendiri sebelumnya mendatangkan Delap dari Ipswich Town jelang Piala Dunia Antar Klub tahun 2025. The Blues memenangkan persaingan dengan Manchester United dan Everton setelah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 30 juta pound. Ipswich memiliki klausul 20% dari keuntungan Chelsea atas penjualan Delap. Kesepakatan itu diperkirakan membuat Ipswich menerima sekitar 3 juta pound dari transfer ke Nottingham Forest. Chelsea sendiri diperkirakan mendapat keuntungan dari transaksi itu. Klub sebelumnya memang menetapkan valuasi 50 juta pound ketika memutuskan membuka peluang melepas sang penyerang. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa terus Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kelas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di kelas berita ekstra untuk pagi ini di edisi Rabu 26 Agustus, tepat sehari menjelang demo besok ya di gedung DPR RI ya. Di mana ada masyarakat dari berbagai daerah ya akan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR. Inisiasinya adalah warga Pati. Di warga Pati lebih dulu ya, sampai akhirnya warga-warga dari berbagai daerah seluruh Indonesia berpartisipasi gabung untuk melakukan demo besok begitu ya. Nah, apa saja tuntutannya? Apakah sudah merepresentasi tuntutan dari seluruh warga negara Indonesia ya saat ini? Dan tantangannya tuh enggak mudah, sulit banget, intimidasi, apalagi diblokir rekening donasinya, belum lagi diteror, ya pas perjalanan ke Jakarta bus-busnya dilempari batu gitu kan di tengah jalan. Gelombang aksi unjuk rasa akan kembali mewarnai kawasan gedung DPR MPR RI Senayan pada hari Kamis besok. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah dan elemen mahasiswa berencana datang ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda. Ada yang mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penuntasan kasus korupsi. Sementara kelompok lainnya membawa tuntutan yang lebih luas, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pemerintah. Di tengah aksi itu ada pula ya kelompok masyarakat yang datang untuk menyuarakan dukungan terhadap programnya Presiden Prabowo. Jadi ini kelompok masyarakat ini terbelah. Satu mendukung, satu lagi mengkritik begitu ya. Tapi itu sebenarnya strategi pecah belah, strategi Belanda gitu yang masih cukup efektif lah digunakan sekarang oleh pemerintah ya. Ketika ada yang mengkritik ya kan, mereka cari nih ya wallahualam apakah itu dibayar atau enggak gitu kan, iming-iming tertentu atau tidak gitu kan. Hadirlah misalnya masyarakat yang mendukung. Jadi yang lebih mirisnya lagi, kenapa kita masyarakat mbok ya mau gitu loh. Kita dihantukkan sesama masyarakat. Coba kamu lihat pejabatnya, ada yang mereka berhantuk, mereka enggak, mereka bekan semua gitu kan. Kita cuman masyarakatnya yang kadang-kadang dihantukkan demi kepentingan mereka. Sementara mereka duduk manis di singgah sana. Kemudian ada juga saya lihat statement dari sejumlah ormas mahasiswa yang gak perlulah demo-demo gitu kan. Kalau menuntut supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, memang itu kan sudah menjadi topik bahasan dari DPR sejak tahun lalu gitu kan. Cuman masalahnya adalah sampai sekarang kok belum diketok tuh barang gitu kan. Itu makanya ya perlu ada demonstrasi ini gitu kan. Walaupun kabarnya ya ditarget akhir tahun ini gitu ya. Tapi ya nyatanya udah beberapa tahun gitu kan. Nggak kelar-kelar. Komisi 3 DPR RI menarget penyusunan dan pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU perampasan aset. Zaman Presiden Jokowi dulu juga udah rame juga untuk mendesak RU ini disahkan gitu kan. Tapi nyatanya sampai beliau selesai juga enggak kelar-kelar. Ya gimana mau disahkan gitu kan? Yang membahas saja juga di situ oknumnya juga gitu kan. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 minggu. Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 telah menyerap aspirasi masyarakat selama proses penyusunan RUU perampasan aset secara maksimal. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar 35 kali sidang rapat dengan pendapat umum. Komisi 3 juga menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat dan melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ia mengatakan sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset. Namun masyarakat juga minta DPR menyusun aturan secara cermat. Karena waktu pembahasan yang masih tersisa, Habibur Rahman masih membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberi masukan. Di tengah target penyelesaian di akhir 2026, pembahasan RUU perampasan aset masih berfokus pada penyelarasan substansi dengan sistem hukum pidana nasional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sudeson Tandra, menyatakan penyelarasan itu diperlukan agar rancangan undang-undang tidak berbenturan dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Politikus Partai Golkar itu menyatakan RUU perampasan aset tidak dapat berdiri sendiri tapi harus memiliki keterkaitan dengan regulasi pidana lainnya. Optimis nggak kira-kira? 50-50 lah ya, 50-50. Karena ibarat kata nih, yang ngebahas nih bunuh diri gitu kan. Karena korupsi kan dekat ke mereka gitu kan. Nah, sempat itu disahkan, habislah kita ini gitu kan. Gak ada lagi celah korupsi. Karena memang udah masif banget gitu kan, korupsi di Indonesia gitu kan. Apa, gimana caranya gitu kan. Sementara pemerintah terus menaikkan pajak rakyat. Udah kita bayar pajak, harga-harga pada naik, ya kan? Ketika kita bayar pajak, duitnya dikorupsi sama pejabat. Sakit nggak? Ya sakit gitu loh. Makanya itu juga lah yang menggerakkan hati masyarakat Pati untuk menggelar aksi di DPR yang dimotori oleh Botok. Botok ini pentolannya ya, koordinatornya ya, namanya tuh Supriyono, tapi biasa dipanggil Botok. Kabarnya dia ditangkap sama polisi gitu kan, cuman Polda Metro Jaya membantah kabar kalau pihaknya menangkap Botok. Ya, cuman kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, saya kutip dari kompas.com, Kombes Polisi Budi Hermanto menyatakan tidak ada upaya penangkapan atau pengamanan terhadap Botok. Jadi, menurut Budi, sebelum kegiatan berlangsung, Set Intelkam sudah berkomunikasi dengan Botok dan Teguh mengenai rencana kegiatan masyarakat Pati di kawasan gedung DPR. Dalam komunikasi itu, kepolisian memberi penjelasan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi penyelenggara. Jadi ketentuan yang diberikan sesuaikan dengan bentuk kegiatan yang hendak dilakukan. Masa asal Pati menjelaskan kepada polisi bahwa agenda yang digelar bukan penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menyebut kegiatan itu berupa silaturahmi sekaligus penggalangan bantuan logistik. Dari penjelasan itu, polisi kemudian menyarankan penyelenggara mengurus perizinan kegiatan melalui Polda Metro Jaya. Botok disebut menyanggupi saran kepolisian. Ia bahkan meminta pendampingan petugas untuk mendatangi Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan dinas. Nah, cuman rencana keberangkatan Botok bersama petugas ini menimbulkan kesalahpahaman di tengah massa Pati yang berada di lokasi. Sebagian massa menduga Botok hendak diamankan polisi. Botok lantas menjelaskan pada massa mengenai tujuan dirinya pergi bersama personel kepolisian. Jadi itu sejak kapan ya? Orang ngurusi jin dijemput sama polisi gitu ya kan. Biasanya yang mau demo ini yang datangin gitu kan. Kalau mau ngurusi jinnya. Situasi di sekitar lokasi semakin ramai sehingga rencana Botok menuju Polda Metro Jaya akhirnya tidak dilanjutkan. Budi kembali menjelaskan bahwa keberadaan personel polisi dalam kejadian itu berkaitan dengan pendampingan dan pemberian informasi pada penyelenggara mengenai mekanisme administrasi perizinan. Menurut dia, pendampingan itu tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap Botok. Yang lebih mencengangkan lagi, rekening donasi untuk si Botok nih, dia kan buka donasi nih untuk masyarakat yang mau menyumbang, ngebantu gitu kan, untuk aksi itu ditransfer ke rekeningnya Botok, Bank Mandiri. Sampai akhirnya rekeningnya tuh diblokir gitu. Tapi kata polisi sih bukan diblokir, tapi penundaan transaksi ya. Podo wae gitu. Yang minta itu polisi ke Bank Mandiri. Sampai-sampai tagar boikot Mandiri itu menggema di media sosial. Bahkan logo Bank Mandiri di kantornya itu diturunin. Saking takutnya ya. Jadi sasaran massa. Ya iyalah, segampang itu loh buah bank begitu ya diminta oleh kepolisian untuk memblokir rekening yang ya demonya aja belum belum ini ya, belum terjadi tapi udah aduh apa ya upaya-upaya untuk meredam ya biar enggak demo ini terus dilakukan. Ada sekitar 80 juta duitnya. Ya duitnya untuk apa? Untuk logistik lah. Untuk beli makan, minum, masa, bayar apa namanya bus gitu kan. Itu luar biasa. Bahkan busnya yang mengantar masa dari Pati ke Jakarta tuh di tol mana gitu ya. Dilempar batu kena kacanya pecah. Itu. Belum lagi supir busnya yang ditelepon ya oknum lah gitu kan supaya kamu jangan berangkat nanti dipecat, diintimidasi gitu. Ada suaranya beredar rekaman gitu kan di Instagram. Luar biasa. Itu masih satu. Belum lagi nih ada grup band NDX yang tiba-tiba menggelar konser tanggal 27 Agustus di Pati. Lo bayangin ya. Yang mana kalau kita lihat Instagramnya NDX, itu di jadwal itu kan biasa rilis nih. Jadwal 1 bulan manggung NDX atau 2 bulan atau bahkan setahun gitu ya. Itu di tanggal 27 tuh gak ada jadwal dia manggung di Pati gitu kan. Tapi tiba-tiba NDX bakal menggelar konser di Pati. Dan di alun-alun Pati. Seketika itu juga gak lama setelah mendapat kecaman dari netizen dan dari ya penikmat atau penggemarnya NDX ya kan. Akhirnya NDX membatalkan ya konser tersebut. Lo bayangin, satu sisi warga mau demo gitu kan. Satu sisi dikasih hiburan gitu kan. Ini strategi yang luar biasa juga gitu. Siapa yang bisa melakukan itu gitu kan. Kalau gak... tebak aja sendiri gitu kan. Tapi untung ya si NDX ini membatalin konsernya. Kalau sempat enggak, siap-siap deh kena cap juga tuh agen Mossad juga gitu ya. aduh. Jadi ya grup band kan sekedar hiburan gitu kan, tapi udah masuk ke ranah politik, politik atau ranah ya satu mau demo menuntut pemerintah, mengkritik pemerintah gitu kan. Satu lagi dibuat hiburan, mau milih yang mana nih gitu kan. Apalagi kan NDX ini termasuk grup band yang lagi naik daun gitu kan. Nah, itu juga sih. Itu ya. Bahkan ada tuh saya ngikutin Instagramnya salah seorang warga Pekalongan, di mana dia tuh masyarakat ya, sehari-harinya dia jualan singkong. Dia berangkat ke Jakarta naik sepeda, tersentuh hatinya, merasakan kondisi dia masyarakat bawah gitu ya, merasakan bagaimana harga kebutuhan semakin naik, biaya hidup semakin naik gitu kan. Dan dia gak mau berdiam diri di rumah, akhirnya dia menyusul ya, dari kemarin ya, kemarin atau kemarinnya lagi gitu kan, dia udah berangkat nih menuju ke Jakarta dengan mengayuh sepeda ontel. Karena kebetulan saya ikuti Instagramnya, dia kayuh sepeda ontelnya, dia mau ikut berpartisipasi ya, menyuarakan aspirasi masyarakat. Luar biasa ya. Karena ya masyarakat paling bawah yang terdampak. Gak kebayang ini, kita punya uang 50 ribu ya kan, sekarang dapat apa gitu loh. Ya telur satu papan aja gak dapat ya sekarang ya. Bahkan ayam, daging ayam aja udah gak dapat lagi sekilo. Nah kemarin harganya udah 60 ribu kan, bayangin tuh. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian kilas berita ekstra. Saya mau ke informasi soal Desil yang lagi rame juga, viral, di mana ada tukang becak yang tadinya dia Desil 1 atau 2 gitu ya, tiba-tiba dia Desilnya naik jadi Desil 9. Sampai-sampai dia enggak bisa nguliahin anak gitu kan, karena di anaknya tadi misalnya mau kuliah untuk dapetin beasiswa dari KIP kuliah. Diandra, seorang mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, hampir saja putus kuliah karena Desil. Sebuah angka dalam data pemerintah yang menentukan kondisi kesejahteraan seseorang. Ia tercatat sebagai berada di Desil 7 dalam data Kementerian Sosial yang dikategorikan sebagai warga kelas menengah ke atas, sehingga membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa. Padahal dalam data Dinas Sosial, keluarganya tercatat berada di Desil 2. Di rumah, ayahnya bekerja sebagai pengantar galon, sedangkan ibunya bekerja sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Penghasilan keluarga itu harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai kuliahnya. Hal serupa juga turut dialami seorang tukang becak asal Kelurahan Ngantek Rajo Kapenawan Lendah Kulon Progo. Ia cemas saat tercatat berada di Desil 9 usai anaknya diterima di perguruan tinggi. Kondisi ini berdampak pada akses program bantuan termasuk biaya pendidikan bagi anaknya. Padahal Desil Kesejahteraan Sosial timbul sebelumnya pada Desil 1. Setelah mengetahui perubahan Desil itu, air mata anak timbul, Lutfia Arya Wijaya, nyaris tumpah. Dia sadar biaya kuliah akan menjadi beban bagi ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di Jalan Malioboro. Di sisi lain, timbul ingin sang anak memiliki pilihan hidup yang lebih luas lewat akses pendidikan. Bagi sebagian warga, Desil membuat bantuan yang diharapkannya terasa menjauh. Sementara kondisi keluarganya tidak serta-merta berubah menjadi lebih mampu. Terlebih di sisi lain, seorang lurah justru tercatat berada di Desil 9. Angka itu bisa menentukan apakah mereka masih menerima bantuan sosial, dapat beasiswa, atau harus memenuhi sendiri berbagai kebutuhan yang sebelumnya dibantu negara. Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Barsono, menyatakan, polemik ini menunjukkan adanya penggunaan data yang belum sesuai dengan keadaan real di lapangan. Validitas ukuran dalam kategori desil tersebut lantas dipersoal. Ia pun mempertanyakan jika desil hanya menggunakan ukuran aset seperti rumah, motor, dan mobil, sudahkah mencatat jumlah hutangnya? Sebab barangkali aset tersebut diperoleh dari hutang. Ya, secara sederhana, kekayaan bersih adalah total aset dikurangi total hutang. Nah, begitu pula dengan penghitungan desil menggunakan pengeluaran. Jadi menurutnya pengeluaran bisa bias untuk mengukur kekayaan. Lo bayangin aja ketika disurvei oleh BPS, ditanyain gajinya berapa bang? Gajinya 3 juta gitu kan. Tapi setelah dihitung-hitung, ternyata pengeluarannya sampai 7 juta. Keren gak? Bingung tuh yang mendata. Surveyor dari BPS bingung, lo ini kok bisa penghasilan 3 juta sementara pengeluaran 7 juta. Nah, berarti dia itu orang sakti. Ya kan? Ya iya, kan sakti namanya tuh kan. Nah, dia tidak memungkiri menggunakan kriteria yang tidak tepat akan menimbulkan luka bagi masyarakat yang memang benar-benar dia tidak mampu. Ya, kasus kayak mahasiswa yang enggak mampu mengenyam pendidikan karena polemik ini menjadi salah satunya. Ia berpandangan skenario 10 desil diperkenalkan karena pemerintah berupaya mengurangi jenis bantuan sosial atau subsidi pada masyarakat. Namun alasan pembenar dari pengurangan subsidi ini masih bisa diperdebatkan. Padahal tanpa menggunakan kriteria baru seperti desil, sebenarnya pemerintah sudah memiliki data jumlah penduduk miskin dari sumber yang sama, yakni apa? Statistik BPS. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemerintah segera mengevaluasi berbagai kesalahan data. Evaluasi ini juga meliputi ukuran kemiskinan yang salah satunya dapat dilihat dari indeks tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Evaluasi ini juga perlu melihat jumlah penduduk miskin. Bahkan pada September 2025, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25%, kemudian turun menjadi 8,07% di Maret. Sedangkan Gini rasio mengalami kenaikan 0,363 pada September 2025 menjadi 0,396 pada Maret 2026. Nah, data ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa negeri ini masih menghadapi kemiskinan yang serius di akar rumput. Sehingga apa, negara perlu hadir untuk membantu mengentaskan kemiskinan, bukan sibuk mencari argumentasi pembenar kebijakan. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andrian Gintani menekankan kasus tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data. Ia mengingatkan agar persoalan ini harus dilihat secara hati-hati karena dampaknya bukan sekedar perubahan angka dalam sistem, tapi menyangkut hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial masyarakat. Dampaknya pun dapat membantu mahasiswa yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru kehilangan dukungan di tengah jalan. Untuk program beasiswa kuliah melalui Kartu Indonesia Pintar, dia meminta pemerintah membedakan antara calon penerima KIP tahun 2026 dengan mahasiswa penerima KIP yang sedang berjalan. Nah, kalau perubahan data desil diterapkan secara kaku pada penerima yang sudah berada di dalam program, ya negara justru berpotensi dirugikan. Kenapa? Ya masa depan anak bangsa ya terancam hilang gitu kan. Nah, untuk mengevaluasinya dia menyarankan agar pemerintah membentuk tim sus. Sebenarnya enggak usah tim sus-timsusan gitu kan. Kalau misalnya lembaga-lembaga pensurvei ini memang sudah bekerja sesuai benar-benar mengecek kondisi warga, ya saya rasa enggak perlu tim-tim khusus, karena tim-tim khusus ujung-ujungnya ya biaya lagi. Tinggal koordinasi yang baik saja antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BPS, atau kementerian atau lembaga terkait lah yang menentukan penerima misalnya program perlindungan sosial. Nah, harus dipastikan nih pembaruan data dilakukan secara berkala ya, dan menyiapkan zona transisi bagi rumah tangga yang berada di sekitar batas desil. Sally sendiri mengaku masih meragukan kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran hingga mekanisme verifikasi yang digunakan dalam penentuan desil masyarakat karena hasil sistem yang masih bertentangan oleh fakta ya. Oleh karenanya dia meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar menentukan seorang layak atau tidak mendapat perlindungan sosial. Di sisi lain, Sally memahami data SEN merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun satu basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun sebaik apapun sistem digital yang dibangun, pada akhirnya data tetap bergantung pada manusia yang menginput, memverifikasi, memadankan, yang memperbaruinya. Nah, inilah. Sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pemeringkatan desil menggunakan 39 variabel. Antara lain kondisi rumah, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, dan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Angka yang bersifat relatif itu berhadapan dengan persepsi masyarakat yang cenderung absolut. Ketika seorang melihat dirinya berada di desil 9 atau 10, Istilah itu mudah dipahami sebagai tanda bahwa dirinya sudah kaya. Padahal, menurut BPS, keluarga yang masuk desil 10 bukan berarti semua orang kaya. BPS Cilegon belum lama ini juga menegaskan kelompok desil 10 punya kondisi ekonomi yang sangat beragam. Mulai dari kelas menengah hingga punya kekayaan yang besar. Nah, dengan begitu, desil 10 kan tidak menunjukkan bahwa seluruh keluarga di kelompok itu mempunyai penghasilan atau kekayaan yang sama. Nah, sebenarnya ini kan udah jelas gitu kan. Tapi kenapa pemerintah tuh pakai desil yang, pokoknya kalau di atas 5 ke atas gitu kan, wah itu udah dikatakan orang kaya tuh. Tapi BPS sendiri membantah kalau ya belum tentu kaya gitu kan. Jadi anomali banget gitu kan. Mana yang mau diikuti gitu kan. Baik, tuntas untuk kelas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu 28 Agustus 2026 ya. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program di Gorex 3 yang dangdut Extra, tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Money semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu...

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Nggak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rex Ramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama. Tentunya masih bersama Vina. Oke, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Rabu 26 Agustus 2026.

Warga Iran mengantre membeli BBM usai Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru. Antrian panjang menggular terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau pom bensin di area Teheran, ibu kota Iran, pada Selasa 25 Agustus waktu setempat. Situasi ini terjadi menyusul langkah Amerika Serikat yang mengumumkan rentetan sanksi baru yang bertujuan untuk menekan Iran agar tunduk. Washington berhasil mengerahkan tekanan ekonomi. Sejumlah perang yang berkecampuk 6 bulan terakhir melawan Iran mengalami jalan buntu secara militer. Perundingan damai juga berhenti dan sebagian besar lalu lintas pelayaran melintasi Selat Hormuz yang vital untuk pasokan energi global terblokir. Meskipun pemimpin Iran menanggapi retorika keras Amerika Serikat dengan sikap acuh tak acuh, mengingat negara itu telah menghadapi sanksi selama beberapa dekade terakhir, namun sebagian warga Teheran khawatir dan akan meraksanakan dampaknya. Ia juga mendesak pemerintah Iran untuk mengendalikan harga, serta sanksi-sanksi ini memang terdampak, namun tentu saja rakyat mereka sangat tangguh. Antrian panjang terlihat di beberapa pom bensin di area Teheran pada Selasa waktu setempat dengan rentetan mobil dan motor harus menunggu untuk bisa mendapatkan bahan bakar. Iran sendiri telah bergulat dengan lonjakan inflasi yang sangat tinggi sebelum perang terpecah. Kondisi ini memicu unjuk rasa anti pemerintah yang meluas secara nasional dan mencapai puncaknya pada Januari lalu, sebelum diredam oleh otoritas Teheran dengan penindakan keras yang dilaporkan menewaskan ribuan orang. Menteri Keuangan Amerika Serikat saat mengumumkan sanksi baru untuk Iran menyatakan bahwa negara-negara yang tidak mendukung operasi ekonomi Amerika Serikat akan turut merasakan isolasi yang dialami oleh Teheran. Beliau juga menambahkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghubungi para pemimpin dunia untuk meminta mereka menghentikan interaksi dengan Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menegaskan bahwa perluasan sanksi sekunder akan menargetkan aset digital dan sektor teknologi, emas, penerbangan, dan juga pelayaran Iran. Mereka juga menjatuhkan sanksi baru terhadap 60 individu, perusahaan, dan juga kapal yang diduga membantu Teheran dalam menghasilkan pendapatan dari minyak, perdagangan senjata, serta operasi cyber. Sanksi itu menargetkan beberapa entitas di seluruh dunia, termasuk di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan juga Eropa.

Kita beralih ke informasi lainnya. Bareskrim mengungkap campur tangan istri ipar di balik kurir 43 kg sabu. Bareskrim Polri mengungkap kilang kurir yang 43 kg sabu di Kota Pekanbaru, Riau. Hasil pemeriksaan, Gilang mengaku menerima tawaran menjadi kurir narkoba setelah dibujuk istri ipar. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengungkapkan Gilang mengaku dirinya diperintah oleh seseorang berinisial QY yang dikenalnya oleh jejaring sosial Facebook. Sebagai informasi, Gilang memiliki hubungan dengan Anto sebagai ipar. Anto adalah kakak ipar dari S, istri Gilang. Istri Anto berinisial W, dan inilah yang membujuk S, istri Gilang, untuk bekerja dengan Anto sebagai kurir narkoba. Menurut pengakuan tersangka Gilang, dirinya sering diajak kerja narkoba oleh Anto, namun Gilang saat itu menolak lantaran istrinya melarang. Kasubbit 4 Bareskrim Polri, Kombes Hendrik Jusen, mengungkapkan untuk pertama kalinya Gilang akhirnya bergabung dengan jaringan narkoba pada Juli tahun 2025. Saat itu Gilang bertugas sebagai penyabu jalan bersama dengan Angga, tetangga Gilang yang merupakan seorang lama kepercayaan Anto. Istilah sapu jalan merupakan istilah yang digunakan bandar narkoba sebagai orang yang ditunjuk sebagai freshman untuk memonitor situasi dan kondisi jalan, kemudian menginformasikan kepada kurir yang membawa barang terkait informasi jalanan, apakah ada polisi atau patroli pada saat perjalanan berlangsung. Tersangka juga mengaku pernah diperintah oleh QY untuk mengambil barang di rumah Anto yang dijadikan sebagai gudang Gilang, untuk mengaku sudah 3 kali mengantarkan sabu ke Palembang dan 1 kali ke Jambi atas perintah QY. Namun sejak April tahun 2026, Gilang dan Anto pecah kongsi. Perpecahan ini terjadi lantaran Gilang dianggap sebagai anak kesayangan bos QY. Gilang ditangkap dari gabungan Subsider 4, Bareskrim Polri dan juga Satgas NC di sebuah parkiran mal di Kecamatan 50 Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2026. Saat ini Bareskrim Polri masih mengembangkan jaringan di atasnya, termasuk mengejar bos narkoba berinisial QY.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Bogor dan mahasiswa NTT menyalurkan bantuan 100 juta ke Manggarai Timur. Kepolisian Resor Bogor menurunkan tim relawan dan komunitas polisi baik Polres Bogor untuk berkolaborasi dengan perwakilan mahasiswa asal NTT yang menuntut ilmu di Bogor tujuannya menyalurkan donasi bantuan kemanusiaan senilai 100 juta bagi warga terdampak bencana alam di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Donasi sebesar 100 juta itu merupakan hasil penggalangan swadaya secara sukarela dan seluruh jajaran personel Mapolres hingga Polsek se-Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan untuk mengawal akuntabilitas serta ketepatan penyaluran logistik di lapangan. Tiga personel yang tergabung dalam komunitas polisi baik Polres Bogor diberangkatkan langsung menuju lokasi dumping bantuan di Kelurahan Tanah Rata, mendampingi perwakilan mahasiswa NTT yang bertindak sebagai jembatan komunikasi dengan warga lokal. Kapolres Bogor AKBP Wika Andre Santoso menegaskan aksi bersama ini menjadi bukti bahwa kepolisian senantiasa merangkul pemuda dan mahasiswa untuk menjadi agen kebaikan serta pembawa solusi bagi duka masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini juga pun mendapatkan apresiasi dari perwakilan mahasiswa NTT di Bogor, Tirdi Hilman.

Kita beralih ke informasi lainnya. Hakim pra-peradilan mengatakan Roy Suryo sudah berstatus terdakwa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel menolak gugatan pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo. Hakim menyebut saat ini Roy Suryo telah berstatus sebagai terdakwa. Dalam gugatan keempat ini, Roy Suryo mempersoalkan keabsahan pencekalan atau larangan berpergian ke luar negeri yang dilakukan terhadap dirinya. Hakim menilai langkah Roy yang mengajukan pra-peradilan secara bertahap satu persatu setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan merupakan sebuah kekeliruan. Hakim menilai Roy Suryo secara sadar mengabaikan hak hukumnya sebagai berkas perkara dinyatakan lengkap. Roy disebut tidak menggunakan hak untuk mengajukan pra-peradilan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November tahun 2025. Hingga berkas perkara dinyatakan lengkap P21 pada tanggal 30 April tahun 2026. Hakim menyatakan keberatan Roy Suryo soal alat bukti dapat diuji dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim menilai kepentingan hukum Roy tidak akan dirugikan jika pembuktian dilakukan di persidangan pokok perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo yang keempat hari ini. Sebagai informasi, ini merupakan gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Sebelumnya pada gugatan pertama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian bagian Roy Suryo terkait prosedur penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan, namun putusan itu dinyatakan tidak mempengaruhi pokok perkara. Pada gugatan kedua, Roy mempersoalkan status tersangkanya, namun hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak relevan. Pada gugatan ketiga, Roy menuntut ganti rugi kepada Polda Metro Jaya, namun hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena cacat formil, dan karena Roy tidak menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak termohon. Dalam perkara ini, Roy Suryo dan juga Tifauzia alias Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Berkas perkara keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi persidangan pokok perkara belum digelar karena menunggu putusan rentetan pra-peradilan ini.

Kita beralih ke informasi lainnya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Lintas Siang.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C,
8: dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
9: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
9: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Taufik menjadi PLT Sekda Aceh. M. Nasir dilantik sebagai Kadis Perpustakaan dan Arsip. Pemerintah Aceh menunjuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Taufik, sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah atau PLT Sekda Aceh, usai pejabat lama diberhentikan Presiden Prabowo Subianto. Surat keputusan PLT Sekda Aceh kepada Taufik diserahkan asisten 3 Sekda Aceh, Murtala atas nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Aula Badan Kepegawaian Aceh BKA, serta disaksikan Wakil Gubernur Aceh secara virtual dari Kantor Badan Perhubungan Pemerintah Aceh atau BPPA di Jakarta. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah. Pemberhentian tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 95 garing TPA tahun 2026. Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang disampaikan kepada Gubernur Aceh tertanggal 22 Agustus 2026. Pemberhentian M. Nasir tertuang dalam Kepres nomor 95 garing TPA tahun 2026 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tertinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh ditetapkan pada tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kepala PLT Sekda Wagub Aceh memesan agar dapat bekerja secara profesional dan dalam tugasnya dengan penuh integritas. Fadullah menegaskan pergeseran jabatan tersebut merupakan hal biasa dan lumrah di lingkungan ASN sebagai bentuk penyegaran sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam kesempatan ini, Fadullah juga mengucapkan terima kasih kepada M. Nasir karena telah bertugas dengan baik selama menjabat sebagai Sekda Aceh setahun terakhir. Sebagai informasi, usai diberhentikan dari Sekda, kini Gubernur Aceh melantik M. Nasir pada posisi baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Fenomena buku kalah menarik dari game, mahasiswa mengajak masyarakat Singkil menghidupkan ruang membaca. Ketua Umum Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPK GMNI Universitas Syekh Kuala, Muhammad Naufal Effendi menilai dunia pendidikan di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sedang dihadapkan pada persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Lantaran di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, banyak siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar HP bermain video game. Sementara waktu untuk membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan semakin terpinggirkan. Fenomena itu sebutnya dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seusai pulang sekolah, sebagian besar siswa lebih memilih menghabiskan waktu dengan bermain game melalui telepon genggam. Naufal menilai bahwa persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada siswa, melainkan harus dilihat lingkungan pendidikannya. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan solusi yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh generasi muda. Sementara itu, proses pendidikan dalam beberapa kondisi masih berjalan dengan pola yang monoton dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu serta kreativitasnya. Ia menegaskan persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama, baik sekolah, keluarga, pemerintah, maupun seluruh elemen masyarakat. Pendidikan menurutnya tidak cukup hanya dengan menuntut siswa belajar lebih giat tanpa menghadirkan lingkungan yang mendukung perkembangan minat dan potensi mereka. Pendidikan harus menjadi ruang yang membangkitkan rasa ingin tahu, bukan sekedar rutinitas datang ke sekolah dan mengejar nilai. Menurut Muhammad Naufal Effendi, tidak boleh membiarkan generasi muda tumbuh hanya sebagai penikmat dunia digital, tanpa diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, dan memahami persoalan sekitarnya. Generasi muda harus diberikan kesempatan untuk menjadi pembaca, pemikir, dan pencipta. Seluruh pihak sudah saatnya melihat persoalan pendidikan secara lebih serius.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

dia naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

selama 7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Estrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time. Edisi Rabu tanggal 26 Agustus 2026. 26826. Oke, lumayan bagus. Siang yang begitu cerah, masih dalam keadaan cerah ya, Estrawania semuanya hari ini di seputaran 8 Maret Gunung Meriah. Estrawania semuanya, dimanapun kamu berada, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin.

Extra relax yang menemanis yang menjelang sore extra relax semua dengan lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang pengen bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali ini beberapa lagu yang semoga bikin mood kamu ya tetap enjoy, tetap happy ya. No bad mood, bad moodan ya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extraordinary semuanya, masih di Extra Relax Time dan kita sedikit ngobrol. Extraordinary semuanya, ini cuaca ada sepertinya rada-rada mau mendung, ada rada-rada mau cerah, gimana tah? Ya gitulah Extraordinary semuanya, nggak kita bisa tentukan ya cuaca ini. Extraordinary semuanya berubah-berubah, dan ini kita juga nanti bakal mau mengundang nih, ada Bang, nama Instagramnya Syukriyadi Tumangger, kalau nama Instagram nih Extraordinary semuanya. Nih salah satu aktif dianya ini, aktifnya ini baru saja dapat informasi Extraordinary semuanya tadi kemarin, bahwasanya bapak ini seorang guru, dan dia, kita juga mau sekali mengucapkan selamat dan sukses gitu ya. Dia ini kepala MTS Bunga Al-Quran. Nah, dan dia dapat penghargaan sebagai penulis terpilih dalam kegiatan Festival Kisah Inspiratif Nasional 2026. Ya, serta peluncuran bukunya pada 21 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Luar biasa. Ini kita bakal undang sepertinya. Kita coba konfirmasi ya, komunikasi dengan beliau untuk kita undang ke Radio Extra FM di program Lentera Belajar, insya Allah di Sabtu depan ya, sekitar tanggal berapa itu Sabtu depan. Kalau besok Sabtu tanggal 29, berarti Sabtu depannya tanggal 5 September. Iya insya Allah ya, karena dua hari ke depan itu Sabtu, Selasa Lentera Belajar sudah ada list kita untuk narasumber ya, Sabtu depannya lagi baru kita masukkan list bapak ini ya. Semoga beliau bisa, tidak ada halangan, dan bisa hadir ke Radio Extra FM. Ntar kita bakal undang ya. Untuk apa ya, kita ngobrol ya, bertanya gitu kan, seputar yang dia dapat penghargaan tadi. Kok bisa ya, gimana caranya ya, buku apa yang dia luncurkan, dari mana kisahnya, apakah dari pribadi atau yang dari pengalaman ya kan. Ini keren banget nih ya, luar biasa ya. Ditunggu ya soal-soal Lentera Belajar berikut-berikutnya ya. Semoga dengan itu bisa menjadi inspirasi untuk semuanya ya, motivasi, inspirasi ya. Oke, soal-soal semuanya juga kalau ada yang luar biasa, yang berprestasi bisa hubungin kita ya. Komunikasi dengan kita kayak, ini ada nih bang, beliau ini, tentang apa ini. Ya, ada juga teman-teman ada yang ngechat, oh ini boleh nih. Narasumbernya ini di dunia pendidikan juga nih, ini. Boleh, nanti kita list juga ya. Ya. Oke, seru nih ya semuanya. Dan kita ngobrol lagi, apa lagi nih seru nih ya semuanya. Wait.

Dan mungkin ada sebagian yang mau siap-siap untuk pesta ya, untuk acara di hari Sabtu besok yang pernikahan ya kan. Anaknya sama, semoga lancar ya sampai hari H, cerah juga cuacanya, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga ya ini kabarnya untuk di jalur 2 tapi ya ini kabarnya di jalur 2, mungkin kok di jalur 1 ya di desa-desa ini enggak masalah ya. Ini kesepakatan mungkin warga ya. Tapi ini di jalur 2 kan, kalau jalur 2 ini kan jalan umum dan itu jalan lintas. Ya kan? Lintas hukum menuju Singkil, Singkil Subuh Salam, mungkin jalan lintas lah jalur 2 itu ya, jalan kota gitu ya. Nah, dan dapat komunikasi informasi bahwasannya masalah memperketat lagi untuk penutupan jalan dengan kegiatan pesta. Nah, mungkin banyak keluhan, keresahan dari pengguna jalan, ya kan? Ini jalur 2 ditutup karena ada acara, ada pesta, ya kan? Ya, gitu-gitu, bla bla bla. Jadi, ada diperketat eseronnya semua untuk jalur 2. Jadi nggak sembarangan lagi orang seenaknya buat pesta di jalur 2. Jadi ya, diperketat eseronnya semua gimana, nggak tahu, mungkin masalah izin atau apa, kemana-kemana dilihat kondisi di sana nanti ya. Mungkin harus dipantau juga tuh ya, beberapa hari bisanya mungkin kalau ada acara ya. Karena di jalur 2 sekali tutup itu bukan yang sehari, dua hari, bahkan biasanya dari hari, misalnya kan kalau acara kita kan biasanya Sabtu ya, seputar Gunung Meriah ya. Nah, mulai pasang terasanya biasanya mulai Kamis, bahkan ada yang Rabu ya, Bu Kamis, Jumat, Sabtu, tutup itu jalur 2 kan lama ya, sampai 3 hari 4 hari gitu tutup jalur 2-nya Serawani. Jadi itulah mungkin ya diperketat lagi ya Serawani semuanya. Ya, gimana pun itu untuk kebersamaan lah ya. Oke. Apalagi nih Serawani kita bahas lagi tentang daerah kita masih dalam keadaan yang mungkin pro kontra ya, terjadi masalah debatan juga ini masalah pemimpin-pemimpin kita juga ya, seronoknya semuanya ya, dan yang lain-lainnya. Oke. Sekilas informasi ya. Kalau kamu mau baca full berita lengkapnya lagi ya, seronoknya semua berita-berita update. Kalau kamu mau update berita ya kan, enggak ketinggalan di daerah kita tentunya khususnya, kamu bisa hidupkan lonceng notifikasinya di website kita www.extrafmsingkil.com. Jadi ada yang hits viral, berita-berita di daerah kita, di situ bakal di-up.

Ini selamatnya semuanya, kita coba sahabat yang bergabung melalui Instagram Radio Extra FM. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dede di Simpang Kanan mau merekes lagu dari Yuvia Nuno yang berjudul Bunga Jiwaku. Oke, Bunga Jiwaku, siapa itu? Oke, selamatnya semuanya. Kita langsung putar aja kali ya. Terus Aris mau udah lama juga gak dengar lagu dari Rizky Febian. Kita putar juga deh yang Rizky Febian yang berjudul Mantra Cinta kali ya setelah itu ya. Oke, here we go.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Hai, selamat datang semuanya, sampai di sini bersamaan kita di program Extra Relax Time. Ya, setelah ini lanjut ke program NND Nuansa Daerah bareng Kak Maeda, ya, atau Kak Vina digantikan, ya, antara itu ya, tungguin aja, jangan kemana-mana. Dan Haris, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leputer Cisingkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 26 Agustus 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar dan juga buat yang mau bergabung silahkan. Kita tunggu ya di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa merequest lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, yang sama juga. Dan bisa merequest lagu dari Facebook serta Instagramnya Radio Israel FM.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng kami Dai Sramania dan di studio sudah pukul 16.20 menit melintas. Silakan ya buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerahnya, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1164 1048. Halo NND, selamat sore, assalamualaikum.
1: NND Nuansa Nada Daerah, Kak Mai. Waalaikumsalam Kak Mai.
0: Ada Bang Putra di seputaran sebelum salam, kabarnya gimana Bang?
1: Alhamdulillah kabar baik ya, Alhamdulillah.
0: Kalau baik kabarnya. Untuk cuaca panas di sana?
1: Panas Bang
0: Putra. Wah, kalau begitu ini kira-kira mau minta lagu apa nih?
1: Juan di Arimaku Nirmala.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya mbaknya Pak Maeda pernah seperti semoga selalu buatnya Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Bilang, Bu Ayu, Pak Nova Manik, buatnya Mama Rahman, Bang Har, Bang Andre, Bang Musliman, Abang Dati, Kak Elvina Zahra, buatnya Bang Ajaris, buat punya semua tapi ada juga di situ satu yang mana cukup nama Bang Putra. Assalamualaikum Kak Maeda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, warga sebelum salam ya, Bang Putra minta lagu darinya Juandi Nirmala katanya gitu ya. Udah nanti kita puterin dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811648104.

Oke, kita balik lagi ya. Tetapi masih di program ini Nuansa Nada Daerah. Ya, di studio sampai pukul 16 tepat 59 menit melintasi ya, masih ada satu jaman lagi deh ya, waktu Medan untuk menghibur Asramania ya. Jadi buat yang mau bergabung, oke, silahkan di nomor yang sama ya, di 08 11648 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radia di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Srevel.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, kita balik lagi tentunya masih di program NND ya. Jumlah lewat 35 menit melintas. Oke, sambil nunggu penelpon, kita ngebahas dulu nih yang lagi enggak lagi rame sih, cuman ya untuk generasi Gen Z, anak-anak Gen Z yang katanya nih gen transisi gitu ya, transisi banget yang katanya enggak gampang percaya orang lain gitu loh. Ya, kalau ngomongin masalah gampang percaya ke orang itu kayaknya pribadi kita masing-masing ya. Mungkin kita kayak punya feeling gitu yang kayak ragu deh untuk percaya sama orang gitu. Cuman ya ini si Gen Z ini katanya generasi yang paling gak percaya banget sama orang lain gitu loh ya. Oke, berdasarkan studi Ryan Bark ya, cuma 13% Gen Z yang masih ngerasa orang bisa dipercaya nih, Sermania. Sementara, 74% lainnya lebih milih waspada karena merasa kita nggak boleh terlalu gampang percaya sama orang. Ya, angka ini lebih rendah dibanding milenial 24%, Gen X 30%, dan baby boomer 29%. Nah, rasa percaya Gen Z ternyata memang sudah kelihatan makin turun dalam beberapa tahun terakhir nih, Sermania. Jadi, pada 2018 ya, lebih dari 20% Gen Z masih percaya sama orang lain. Tapi angkanya turun sampai 1 digit pada 2025. Nah, studi ini belum bisa memastikan kenapa penurunannya terjadi gitu loh. Tapi perubahan besar selama pandemi ya, jadi salah satu konteks yang terjadi di periode tersebut. Nah, mulai dari sekolah dan kuliah yang pindah ke online ya, jadi interaksi sosial yang berkurang sampai perubahan cara berkomunikasi dan bersosialisasi ya. Jadi kondisi tersebut bisa jadi salah satu konteks yang ikut membentuk cara Gen Z melihat orang lain gitu.

kalau misalnya buat teman-teman mungkin ya ada yang Gen Z, generasi Gen Z sekarang kata orang gitu ya, ngerasain hal yang sama enggak gitu, ngerasain hal yang agak trust issue gitu, agak susah untuk percaya sama orang, kayak kalau percaya ke orang tuh butuh waktu ya, butuh kayak yakin dulu nih. Ya enggak ya dia gitu gitu. Ya enggak ya gue percayain, takutnya ntar gimana-gimana gitu. Jadi kayak ini ya, overthinking sendiri, kayak ragu banget gitu loh ke orang lain, Miss Rawania. Ya wajar aja sih, mungkin karena ya di zaman sekarang ini kan hal-hal yang mungkin ya kebohongan, tipuan, terus juga ya hal-hal yang negatif itu kan pasti ada banyak gitu. Jadi buat anak-anak Gen Z katanya nih ya, itu gampang percaya sama orang. Tapi bukan cuma Gen Z doang sih, gue juga yang membentuk cara Gen Z melihat orang lain gitu.

kalau misalnya buat teman-teman mungkin ya ada yang Gen Z, generasi Gen Z sekarang kata orang gitu ya, ngerasain hal yang sama nggak gitu, ngerasain hal yang agak trust issue gitu, agak susah untuk percaya sama orang, kayak kalau percaya ke orang itu butuh waktu ya, butuh kayak yakin dulu nih. Ya enggak ya dia gitu gitu. Ya enggak ya gue percayain takut ntar gimana-gimana gitu. Jadi kayak ini ya overthinking sendiri, kayak ragu banget gitu loh ke orang lain, Miss Rawania. Ya wajar aja sih, mungkin karena ya di zaman sekarang ini kan hal-hal yang mungkin ya kebohongan, tipuan, terus juga ya hal-hal yang negatif itu kan pasti ada banyak gitu. Jadi buat anak-anak Gen Z

0: Nah, gimana gitu, jadi kayak ini ya, overthinking sendiri, kayak ragu banget gitu loh ke orang lain, Islamania. Ya wajar aja sih, mungkin karena ya di zaman sekarang ini kan hal-hal yang mungkin ya kebohongan, tipuan, terus juga ya hal-hal yang negatif itu kan pasti ada banyak gitu. Jadi buat anak-anak Gen Z katanya nih ya, itu gampang percaya sama orang. Tapi bukan cuma Gen Z doang sih, gue juga yang Gen Milenial gitu ya, ragu gitu loh, kayak agak sedikit. Ya ngomongnya aja lah percaya, tapi faktanya enggak gitu. Ya tahu sendiri lah ya, mungkin kalian lah yang mungkin selalu semua yang ngalamin. Ya aku percaya sih, tapi kayak percaya itu mikir dulu, enggak sih kayaknya gitu. Ya karena kita punya feeling gitu lah ya, punya insting yang kadang kita harus bisa percaya ke orang cuman untuk sebatas iya gue percaya, tapi faktanya ya enggak gitu. Karena kita punya hati bro gitu ya, punya hati yang kayak koneksi banget gitu sama diri kita gitu ya, untuk yakin ke orang atau percaya ke orang. Takutnya ya kalau benar, kalau salah gimana gitu. Jadi kayak 11-12 gitu kali ya. Karena memang dari jarak persennya juga gak terlalu jauh-jauh sekali sih Islamania ya. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung. Ya, kita masih tunggu lah di nomor yang sama, di 08 11 148 148. Kebiasaan deh, kadang kalau kita lagi muterin lagu ada yang gabung, terus kalau kita lagi ngomong ada yang gabung, kalau kita lagi ngomong untuk silakan gabung, gak gabung. Ada nih, coba sapa dulu ya. Halo, selamat sore, Nende.
1: Nyamkan ada Mbak Ora.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Maci?
1: Baik, Mbak.
0: Baik ya. Alhamdulillah sama, baik juga gitu. Ini Maci lagi ngapain?
1: Lagi duduk nih, Mbak.
0: Oh, lagi duduk di dapur di belakang.
1: Di belakang.
0: Oke, bareng siapa? Bareng cucu.
1: Bareng cucu, bareng anak, bareng
0: ponakan. Rame dong.
1: Rame.
0: Iya. Salam dong ya kalau begitu. Oke baik, Maci, kira-kira mau diputerin lagu apa nih?
1: Cinan Bana aja, Mbak.
0: Cinan Bana? Versinya Fauzana? Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salam buat dan gagabung aja, Mbak. Salam kompak selalu di udara.
0: Iya, terus?
1: Salam buat Bang Ari, Bang Dapi, Mbak Tuna. Spesial untuk Mbak Maita Haja, sehat selalu. Panjang umur, mudah rezekinya, Mbak, ya.
0: Amin, ya Allah. Oke,
1: okay, ya, terima kasih. Mbak, ya.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu ada Maci ya di seputaran Gunung Riah, ya, minta lagu darinya Cinan Bana, katanya gitu. Ya udah. Nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya, Maci. Halo, Nende, selamat sore. Halo.
2: Halo, Nende, selamat sore, Mbak Mai.
0: Iya, sore kembali, Pak Mei, di Perlilitan. Gimana kabar?
2: Kabar, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah kalau sehat. Ini gimana untuk cuaca di seputaran Perlilitan, Pak?
2: Kalau sekarang cerah.
0: Cerah ya di sana?
2: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu ini bapaknya mau minta lagu apa nih?
2: Lagu Bata ya.
0: Lagu Bata yang mana, Pak?
2: Dari Trio Taruli.
0: Judulnya apa?
2: Permonangan.
0: Waduh, itu lagunya masih kosong, Pak. Kita lagu yang ada aja dulu gimana? Lagu Bataknya.
2: Yang ada judul apa?
0: Kenapa?
2: Yang ada judul apa?
0: Yang ada judul kalau lagu Batak ya mungkin dari Jun-Jun Munte inilah, Pak. Ya, Jun Munte, terus juga anak Medan kali, atau yang ada aja lah yang enak-enak gitu. Karena kalau yang ini nanti butuh waktu, Pak, soalnya waktu kita juga sudah mepet gitu loh, takutnya ntar kelamaan, ujung-ujungnya besok diputar.
2: Iso request lagu Jawa?
0: Yo iso no, yang mana lagu Jawanya?
2: Bojoku nakal saiki.
0: Bojoku nakal saiki.

0: ya podo bawen. Aduh, saya nanti muterinya susah nih, Pak. Jangan nanti saya puternya besok. Tujuh lora gimana?
1: Oh, itu kuahe lah.
0: Salamnya, Pak.
1: Salamnya, kopi-kopi wala lho, Pak.
0: Udah?
1: Sudah, Pak.
0: Oke, siap, Pak.

dari Batak tadi kosong ya, terus lagu Pucuk Nakal saya juga kosong dan diganti sama lagu yang ada aja katanya ya, ada Bojoloro gitu ya. Dan nanti kita puterin ya, apalagi itu spesial buatnya Bapak.

Pagi Sramania di studio Sabuk 18.00, sudah jam 6 sore pas nih ya. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilah wa shahidaihi wa katibah."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini, dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

hingga gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu saja merasa kurang, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya, hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih dari pelataran komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 Extreme Image Music and New Station Radio in Rimo. Selamat malam Extramania semua. Untuk malam kembali hadir menemani waktu istirahat kamu yang siang bekerja malamnya istirahat. Ada yang siangnya istirahat, malamnya kerja juga. Berarti selamat beraktivitas. Ada yang siang malam bekerja. Kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti, dini hari. Jam 12 malam baru istirahat. Jadi memang berbagai macam aktivitas kita. Ada yang cari rezekinya malam. Ada yang cari rezekinya siang, sore, pagi. Banyak deh ya. Tinggal bagaimana kita menjemput ya rezeki tadi, Extramania semua. Tetap semangat jalani segala aktivitas dan malam hari ini saya akan hibur Anda lewat tembang dangdut ya, kesayangan Anda.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Oke, 104.8 Extra FM, it's music in your station, radio in Rimo. Ada peristiwa apa saja hari ini di Aceh Singkil? Ada aksi dari sejumlah pemuda di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tadi ya. Kemudian ada info orang hilang nih ya. Ada tiga remaja yang usia tanggung lah belasan tahun. Ini di udah dari hari apa ya, tanggal 24 ya, 24, 25, 26. Udah tiga hari sama hari ini ya. Dia ini dikabarkan hilang ya. Usianya sekitar 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun ya. Masing-masing warga Pertampakan dan warga Desa Sebatang. Jadi mereka ini dikabarkan hilang ya. Dari hari ini berarti hari Senin ya, Senin. Enggak tahu apa ada masalah apa gitu ya. Kemudian informasinya mereka terakhir terdeteksi di wilayah Labuan Haji. Dari Tapak Tuan ke sana lagi dikit. Ke Banda Aceh ya. Nah, itu pun berdasarkan informasi dari salah satu travel yang menurunkan ada tiga anak remaja nih turun di daerah Labuan Haji. Makanya kabarnya keluarga malam hari ini sedang on the way ya ke Tapak Tuan sana ya, ke Labuan Haji sana. Mudah-mudahan segera ketemu deh. Apapun persoalannya ya baik-baik lah ya, baik-baik dibicarain, enggak ada masalah yang enggak ada jalan keluarnya gitu. Yang penting mau bicara, terbuka, intinya itu sih. Yang belum tidur, yang lagi santai-santai, boleh disenggol ya di 0811648148.

0: Salam.
1: Ya, ini dari Pak Huta Barat.
0: Dari Pak Huta Barat di seputaran komplek PT Sofindo ya.
1: Ini yang kawan ngomong Pak Haji itu siapa?
0: Oh, mana nih?
1: Pak Hinya yang ngomong.
0: Yang ngomong?
1: Ya.
0: Oh, ini Bang Davi.
1: Oh.
0: Ya. Sehat Bang Huta Barat.
1: Selamat. Jati.
0: Ya.
1: 1745.
0: Ya.
1: 2681.
0: Ya.
1: Semoga Soviet Aceh Singkil jangan kita dapat lagi bencana apapun.
0: Iya, amin. Kita terhindar Pak dari namanya bencana.
1: Saya besok jual ikan.
0: Ah, di mana?
1: Dari sini bawa ikan nila ke Mandoamas.
0: Oh, kenapa enggak dijual di Pekan Rimo?
1: Ini enggak pas. Beda ya 32. Kalau 35 kita jual kan enggak berhasil.
0: Oh, buntung yang ada tuh, Pak.
1: Jadi bila. Jadi Pak Dati, asli di mana? Asli mana?
0: Saya tinggalnya di Blok 6.
1: Tapi ingat baru rumah pondok dulu di Blok 6?
0: Iya.
1: Iya. Dulu kan lagi PT Sukindo. Ini kanan. Baru dia dari polsek ini sampai ke simpang Blok 6. Pondok. Dua kali sebulan kejadian. Ikan asinnya, garamnya, pencap gulanya, berasnya. Itulah sejarah shopping kalau asli di sini. Jadi itu pun kirim salam kepada kawan-kawan Pak Tumanggor yang di Papak Barat.
0: Ya.
1: Ya, semualah kawan-kawan yang berhubungan di udara.
0: Ya, lagunya lagu apa, Pak?
1: Lagunya tolong putarkan nyanyinya saja tersesat. Kalau kita jangan tersesat.
0: Oke, baik. Ya,
1: ya terima kasih anakku Tapi.
0: Yo, sama-sama, Pak Utabara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Pak Rowati. Pak Rowati, Pak Huta Barat. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Bati.
0: Yuk, dengan siapa nih?
1: Adalah Bang Bati, siapa kira-kira?
0: Ini kayaknya warga Laibalno nih.
1: Iya, benar-benar, Bang.
0: Andre-Andre ya.
1: Ini Randy.
0: Oh iya, Randy, sorry. Ya, sehat Ren, kok belum tidur ya, nih?
1: Ya, Bang, sehat.
0: Nah, kok masih belum tidur? Apa gerangan?
1: Lagi-lagi cerita sama istri ini, Bang.
0: Wih, ditemani istri ya. Oke. Iyalah. Udah ngopi belum?
1: Nah, cerita-cerita apa nih, Bang? Masalah-masalah lalu.
0: Enak banget tuh. Jangan cerita mantan, Bang. Nanti yang ada malah tidurnya saling ini kan, gak berhadapan ya kan, saling membelakangi itu gara-gara cerita mantan tuh.
1: Iya.
0: Tapi ya tergantung sih, kadang ada yang belum terima gitu pasangan kita. Sebenarnya kita aja udah terima-terima aja, namanya juga masa lalu gitu kan.
1: Iya.
0: Saya gitu juga tuh, Bang. Jadi kalau udah cerita masa lalu gitu kan, cerita mantan gitu kan, sudah kalau saya mah fair-fair aja gitu kan. Jadi istri saya kadang-kadang masih belum terima dia, Bang.
1: Kayaknya gak seling membelakangi juga gitu, Bang.
0: Hah? Makanya ceritanya jangan malam-malam, siang-siang. Karena takutnya itu tadi ya kan, saling membelakangi kan. Mau tidur moodnya gak enak kan malah payah tuh. Yang aja suruh tidur di luar pula gitu kan. Ah, udah gawat nanti tuh.
1: Ini ngomong-ngomong udah ngopi nih, Bang?
0: Ya, udah tadi sore.
1: Oh iya, tapi malam ini gak ngopi lagi, Bang?
0: Nah, udahlah, sekali aja sehari.
1: Tapi sama lah, kalau aku pun gitu, Bang. Kalau malam juga mau dua kali satu hari gitu.
0: Cukup sekali aja. Dua kali ya berapa apa sih, tapi udahlah. Mau lagunya siapa nih?
1: Ngomong-ngomong yang apa yang tadi, yang jual ikan nila tadi, aku kenal itu, Bang.
0: Iya, siapa Huta Barat?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Satu itu sampai ke Mandu Amas itu, Bang.
0: Ya, iya, memang tadi bilangnya mau jual ikan ke Mandu Amas katanya besok.
1: Ya, karena itu, kan itu dia sama dia itu manggil apa kan itu, Bang? Manggil Amang Boru itu, Bang.
0: Amang Boru ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama apa itu dulu masih apa itu, Bang? Kami akrab itu berteman itu.
0: Iya ya, dia orang lama tuh, makanya tadi cerita.
1: Famili dia juga orang famili.
0: Langganan ikan sama dia gitu.
1: Ya, jadi kan itu ya nanti lama itu sering-sering ya. Apa sering beli juga ikannya itu, Bang, kayak dia lewat itu.
0: Iyalah. Oke lah kalau gitu. Bang Randy mau lagunya siapa nih, Ren?
1: Lagunya apa yang paling mantap ini, Bang?
0: Wah, yang paling mantap ya. Ya, Revina Alvira atau Vita Alvia, ada Mala Agata, bisa juga.
1: Lagu dari Epi Tamara itu, Bang. Rambut itu, Bang.
0: Rambut, iya betul, rambut Evita Mal.
1: Itu lah, Bang, dulu coba naikkan, Bang.
0: Boleh, kirim salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat nyalam Amang Boru Tabarat tadi, Bang, ya. Jualan, laris jualannya ikannya.
0: Amin, ya.
1: Terus buat nyabat Cinta, buat nyaris, nyarisnya di mana tuh, Bang?
0: Di Gosong. Daerah Gosong dia. Siapa lagi? Halo? Hilang deh suaranya.
2: Oke deh. Terima kasih buatnya Bang Randy ya, di seputaran Trans Laibalno. Ditunggu tembangnya ya.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Baik, selamat ya, semuanya, itulah akhir kebersamaan kita malam hari ini di musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan kita akan jumpa lagi di malam-malam berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwaniya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun dengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya, 27 Agustus 2026 bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ikhlamun ini in acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Cisinggil. Ikhlamun lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan sholat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam, bangunkan tuh sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun sholat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstremnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini ya di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian yang keempat ini sebenarnya. Nah, kita sampaikan lanjutannya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Selanjutnya jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Selanjutnya para penyintas acara Montera sebut, dimana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Nah, dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian keempat ini. Selanjutnya kita sudah berada di posisi 14 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Hari ini hari Kamis, kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau kita tidak melihat sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan Nabi itu, termasuk sunnah-sunnah Rasulullah dalam kesehariannya. Baik, kita lanjutkan sahunia, kita mengenal Rasulullah dengan membaca ya kehidupan Nabi itu berdasarkan hadis Rasulullah. Ini testimoni sahabat bagaimana tentang kepribadian Nabi itu. Dari Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik? Orang pelayan Nabi dalam 9-10 tahun bersama Nabi ya, dia tahu bagaimana kepribadian Nabi itu. Dari Anas bin Malik berkata, ketika penyakit Nabi semakin berat, beliau jatuh pingsan. Maka Fatimah berkata, duhai alangkah berat kesulitanmu wahai ayah. Maka beliau berkata kepadanya, tidak akan ada lagi kesusahan yang menimpa ayahmu setelah hari ini. Dan ketika beliau wafat, Fatimah berkata, duhai ayah yang telah menjawab panggilan Tuhannya. Duhai ayah yang surga Firdaus merupakan tempat kembalinya. Duhai ayah yang kepada Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Dan ketika beliau dimakamkan, Fatimah berkata, wahai Anas, apakah kalian bisa merasa nyaman saat menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah? Ya, ini hadis, ini Imam Bukhari meriwayatkan. Begitu sedihnya ya, seorang Fatimah putri Nabi ya. Nah, dalam kesehariannya yang tiap hari bertemu Rasulullah ya, anak dari anak kandung Rasulullah Fatimah itu. Nah, jadi sangat sedih sekali ketika wafatnya Rasulullah itu. Baik, kita sedang membaca riwayat ya sirah nabawiyah tentang bagaimana kehidupan Nabi itu ya. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib berkata, nah ini ya kepribadian Nabi ini. Rasulullah itu adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Nah ini ya, ini hadis, ini Imam Bukhari meriwayatkan. Itulah gambaran yang saksikan sahabat ya. Jadi sahabat itu bertemu dengan Nabi, bisa menceritakan bagaimana postur fisik Rasulullah. Nah, kita kan jauh dari Rasulullah, bisa kita bayangkan lah ya. Nah, seandainya Anda bermimpi Rasulullah, itu mimpi yang benar ya, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah ya. Jadi mimpi yang benar kalau mimpi Rasulullah. Dan kalaupun kita tidak bermimpi Rasulullah, tapi kita bisa membayangkan dari kisah, dari pernyataan sahabat-sahabat tentang fisik Rasulullah. Kita ulang kembali. Dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah itu adalah orang yang paling tampan wajahnya.
Nah, jadi kalau dalam sejarah manusia yang tampan itu Yusuf alaihissalam ya. Nah, termasuk di mata sahabat Rasulullah itu adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Ini pengakuan sahabat ya, yang sekitar Nabi ya, yang paling baik akhlaknya. Dan beliau tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek ya. Ini hadis ini Imam Bukhari. Baik, kita baca lagi. Namanya kita sedang membaca Sirah Nabawiyah tentang kehidupan Nabi ini ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Dari riwayat lain, dari Al-Bara bin Azib, dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah itu bagaimana? Nabi berperawakan sedang. Jarak antara kedua bahunya lebar. Dan beliau memiliki rambut yang menyentuh ujung telinganya. Aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian merah. Dan aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari itu. Nah, jadi seramannya itu ya. Jadi inilah disaksikan sahabat Al-Bara bin Azib tentang fisik ya, tentang fisik dan kemisahan Rasulullah. Kita baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu berkulit putih kemerah-merahan. Keringatnya bagaikan mutiara. Jika berjalan, beliau condong ke depan. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah. Dan aku juga tidak pernah mencium kasturi atau minyak ambar yang lebih wangi daripada aroma tubuh Rasulullah. Hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi sahabat menyaksikan itu wangi, kalau dekat Rasulullah wangi sekali. Nah, juga dia juga itibar sama kita. Kalau orang dekat kita ya senang, ya salah satunya aromanya wangi. Kalau nak sahabat bertemu Rasulullah, memegang tangan Nabi lembut laksana sutra. Nah, begitulah. Dan kulit Nabi itu, kita ulang kembali dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu berkulit putih kemerah-merahan. Keringatnya bagaikan mutiara. Jika berjalan, beliau condong ke depan. Aku tidak pernah menyentuh suara sutra yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah. Dan aku juga tidak pernah mencium kasturi atau minyak ambar yang lebih wangi dari tubuh Rasulullah. Ini hadisnya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu orang sekitar Nabi menyaksikan fisik Nabi, ya bagaimana bersentuhan dengan Nabi, ya. Nah, ya kita hanya bisa membayangkan, bisa membaca lah ya. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal Sirah Nabawiyah ini, ya sejarah kehidupan Nabi itu. Nah, kita lanjutkan. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Beliau tidak terlalu putih, tidak pula berkulit coklat. Rambut beliau tidak terlalu keriting, tidak pula terlalu lurus. Allah mengutusnya menjadi rasul pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dalam konteks hadis ini 10 tahun di Mekah ya, 10 tahun di Madinah ya. Lalu Allah mewafatkan beliau dan uban di rambut atau pun jenggotnya tidak lebih dari 20 helai. Ini hadis ya Imam Bukhari meriwayatkan. Sampai begitunya ya sahabat Anas bin Malik ya. Ini pembantu Rasulullah ini. Sampai tahu berapa jumlah jenggot yang ada di berapa jumlah uban yang ada di jenggot Rasulullah. Begitu dekatnya, tahu ya dihitungnya sampai 20 lai ya. Nah, dalam konteks hadis ini 10 tahun di Mekah ya, terus di Madinah 10 tahun di Mekah ya, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan riwayat lain 13 tahun namanya di kota Mekah, 10 tahun di Madinah ya. Jadi banyak riwayat ya. Nah, tapi testimoninya Anas bin Malik 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, bahkan Anas bin Malik tahu berapa jumlah uban di jenggot Rasulullah. Nah ya, kata Anas bin Malik di jenggotnya tidak lebih 20 helai. Jadi ketika wafat dapat dihitung jenggot Nabi itu 20 helai. Ini perkataan Anas bin Malik. Baik, kita baca lagi. Ini masih Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting, tidak pula terlalu lurus. Kulit beliau kecoklatan dan jika berjalan beliau condong ke depan. Ini hadis Imam Bukhari ya. Jadi selanjutnya jadi sudahlah bayangkan sendiri ya bagaimana secara fisik ya, bagaimana Rasulullah itu. Saya hanya membacakan saja ya. Baik, ini juga lanjutan lain ya.
Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kaki beliau tebal. Tulang-tulangnya besar dan bulu dadanya memanjang jika berjalan. Beliau condong ke depan. Seolah-olah sedang berjalan di bidang yang menurun. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau, baik sebelum maupun sesudah kepergian beliau. Nah, begitulah pernyataan Anas bin Malik ya, yang setiap hari melihat Rasulullah, baik di rumah maupun dalam bepergian. Ya, namanya Anas bin Malik. Baik. Nah, bagaimana kalau Abdullah ibn Abbas? Ya, Abdullah ibn Abbas ini adalah anak dari paman Nabi, sebenarnya sepupu Nabi. Jadi Abdullah itu anak Abbas. Abbas itu adalah saudara kandung Abdullah, ya. Berarti Abdullah ada anak Abbas adalah anak Abdul Muthalib, ya. Nah, ini perkataan Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Dari Abdullah ibn Abbas berkata bahwasanya apabila Rasulullah itu berjalan, beliau berjalan dengan tegap dan mantap. Jika tidak terlihat kemalasan dari cara jalannya. Nah, semangat berjalannya. Nah, jadi mantap tegap. Nah, inilah testimoninya Abdullah ibn Abbas tentang cara berjalan Rasulullah. Baik, kita lihat lagi. Nah, Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini orang yang sering meriwayatkan hadis ya. Yang berarti sering bertemu Rasulullah. Dari Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah. Seolah matahari beredar di wajah beliau. Dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat berjalannya daripada Rasulullah. Seolah bumi dihamparkan untuk beliau. Dan sungguh kami berusaha keras menyamai langkahnya, sementara beliau seperti tidak peduli. Hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau sahabat berjalan dengan Nabi, tinggal terus ya, begitu cepatnya. Nah, jadi ini juga pelajaran sama kita, kalau berjalan itu ya mantap ya, sampai pada tujuannya. Nah, dan itu ini disaksikan sahabat ya, dan bersama Nabi itu para sahabat. Nah, termasuk dalam berjalannya. Baik, sekarang kita lihat yang lainnya. Dari Sa'id Al-Jurairi dari Abu Tufail, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah itu, aku berkata, bagaimana engkau melihat beliau, katanya. Nah, kata sahabat ini, beliau berkulit putih bersih. Jika berjalan, seolah beliau berjalan di bidang yang menurun. Cepat, nah gitu ya. Nah, ini testimoni yang lain. Nah, kita lihat yang lainnya. Saya hanya membaca ya. Begitulah, Anda hanya bayangkan, bagaimanalah Rasulullah itu dalam berjalannya. Bagaimanalah fisik Rasulullah itu. Nah, inilah testimoni para sahabat. Dari Jabir bin Samurah berkata, rambut Rasulullah itu bagian depan dan jenggotnya telah bercampur dengan uban. Jika beliau meminyakinya, maka uban itu tidak kelihatan. Dan jika rambutnya kusut, barulah kelihatan. Beliau memiliki jenggot yang lebat. Lalu seseorang berkata, wajah beliau seperti pedang. Ia menjawab, tidak, justru seperti matahari dan bulan. Wajahnya bulat. Dan aku juga pernah melihat stempel kenabian di bahunya, mirip seperti telur merpati. Dan warnanya serupa dengan warna tubuh beliau. Hadis ini ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya ini keistimewaan Rasulullah ya secara fisik. Jadi di bahu Nabi itu ada stempel ya, stempel kenabian. Makanya dalam sejarah ya, ketika Nabi bersama waktu kecil ya, bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanan berdagang, bertemulah Rasulullah dengan seorang pendeta Buhira namanya. Nah, melihat postur, melihat karakter, melihat fisik Nabi itu dilihatnya dengan kitab yang ia baca, ternyata ada kesamaan. Ini Rasul ini. Nah, coba pulang nanti kalau ketahuan nanti orang-orang bahasa ini Rasul bisa dibunuh. Nah, jadi waktu kecil Nabi berdagang bersama pamannya Abu Thalib ya, lalu pulanglah. Nah, kena mendengarkan cerita itu. Kenapa? Ini salah satu tandanya adalah ya, ternyata di bahu, dan aku juga pernah melihat, kata Jabir, stempel kenabian di bahunya, mirip seperti telur merpati dan warnanya serupa dengan warna tubuh beliau. Nah, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya begitulah khusus fisik Rasulullah yang disaksikan para sahabat, yang sahabat meriwayatkannya. Dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah itu bermulut lebar. Di bagian putih matanya terdapat sedikit warna merah.
dan daging di bagian tumitnya sedikit. Nah, ini ya, secara fisik yang disaksikan oleh para sahabat tentang Rasulullah. Saya hanya membaca selamanya, anda yang melihat ya, atau membayangkanlah bagaimana fisik Rasulullah itu. Baik, selamanya kita, namanya kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Dari Anas bin Malik berkata, rambut Rasulullah itu mencapai pertengahan telinganya. Nah, pertengahan telinganya. Nah, jadi begitu yang saksikan Anas bin Malik ya. Dari Ummu Hanik berkata, Rasulullah memasuki kota Mekah dan beliau memiliki 4 kepang di rambutnya. Nah, gitu ya. Nah, baik. Ini hadis Imam Abu Daud ini. Baik, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu selalu mengulangi perkataan beliau sebanyak 3 kali agar maksud beliau dapat dipahami dengan baik. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Kalau umpamanya kita bicara sama orang, dia belum jelas, ulangi lagi, enggak apa-apa. Dan Nabi begitu kepada para sahabat, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu selalu mengulangi perkataan beliau sebanyak 3 kali agar maksud beliau dapat dipahami dengan baik. Ini Anas, Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Baik. Dari Aisyah berkata, ini Ibu Aisyah ya, istri Rasulullah. Dari Aisyah, bahwa Nabi berbicara suatu pembicaraan yang jika diulangi oleh seseorang, niscaya ia akan dapat mengulanginya. Nah, terbukti ya. Jadi, ucapan Nabi itulah hadis qauli. Perbuatan Nabi itu adalah hadis fi'li. Nah, persetujuan Nabi itulah hadis takhriri. Nah, rencana Nabi itulah hadis ammi. Dan begitu Nabi berbicara, sahabat bisa mencatatnya. Nah, kena sering kalau samping diulang kembali ya. Nah, ini juga pelajaran sama kita, bagaimana orang bisa paham dengan ucapan kita. Kalau ternyata belum paham, ulang lagi. Nah, jadi gitu ya. Baik, kita baca lagi. Ini kata Ibunda Aisyah ini, Rasulullah itu tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti kalian ini. Karena beliau selalu berbicara dengan pembicaraan yang beliau perjelas, rinci, dan dapat diingat oleh orang yang duduk bersama beliau. Nah, begitu ya. Kalau Nabi berbicara di hadapan para sahabat, gagal, bahkan sampai diulang 3 kali, yang duduk itu semuanya ingat pembicaraan Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang kita duduk sama orang ya, dia berbicara dari A sampai Z, kita enggak tahu arah pembicaraan kemana. Nah, jadi Nabi berbicara disimak oleh sahabat sampai hafal sahabat tentang ucapan Nabi itu. Nah, begitu ya testimoninya Ibunda Aisyah tentang Rasulullah. Istilahnya mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Kita sambung lagi. Dari Abu Qatadah berkata, apabila Rasulullah melakukan perjalanan dan beliau berhenti untuk istirahat di malam hari, beliau akan berbaring di atas sisi kanannya. Dan jika beliau berhenti untuk beristirahat sebelum waktu subuh, beliau akan menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Ini hadis Imam Muslim. Jadi samanya kalau tidur ya, nah ini, tidur ya, ini bagaimana kan kami di rumah pakai bantal gitu kan ya. Kalau dalam sejarah kehidupan Nabi, Nabi bantalnya tangannya ya. Kita ulang kembali ya. Dari Abu Qatadah berkata, apabila Rasulullah itu melakukan perjalanan, berarti dalam keadaan safar ya, dan beliau berhenti untuk istirahat di malam hari, beliau akan berbaring di atas sisi kanannya. Dan jika beliau berhenti untuk beristirahat sebelum waktu subuh, beliau akan menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau tidur, ya tidak perlu bantal. Bantalnya tangan. Nah, begitulah Rasulullah sangat ya, sangat sederhana sekali. Bisa saja Nabi memerintahkan sahabat dalam perjalanan itu, coy, siapkan tempat tidur. Bisa saja. Tapi tidak ya, Nabi menyampaikan kesederhanannya. Di Mekah hanya sebagai Rasul. Di Madinah, Nabi juga seorang Rasul dan juga seorang kepala negara. Istirahatnya, jangan kemana-mana, kita akan sambung. Ya, break dulu. Mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat setelah yang berikut ini.

Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana meninggalkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1411 Hijriah 1 September 2008. Eksamennya tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, secara pribadi sudah kita sahabat sudah menyaksikan bagaimana fisiknya Nabi, kepribadian Nabi. Kita tidak bertemu Rasulullah, tapi kita bisa membaca sejarah kehidupan Nabi itu dari hadis Nabi ya. Nah, jadi supaya kita di zaman ini ya, di zaman now ini, kita bisa melihat kepribadian Nabi itu menjadikan itibar pelajaran. Nabi itu sederhana, begitulah kehidupan Nabi ya. Nah jadi dengan demikian, kalaupun kita kaya, tetap sederhana. Kalaupun kita punya titel, punya pengaruh, punya jabatan, pangkatan, kedudukan ya, tetap kita itu rendah hati. Karena Nabi mencontohkan itu di hadapan para sahabat. 08 11 648 10 48 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Dari Abu Burdah berkata, Aisyah memperlihatkan kepada kami sebuah sarung dan pakaian yang telah lusuh. Lalu berkata, dengan mengenakan inilah Rasulullah wafat. Jadi Nabi ketika wafat mengenakan pakaian, mengenakan sarung dan pakaian yang lusuh. Ya. Selain Nabi juga punya, stempel ya. Nah, di bahu Nabi ada stempel kenabian, dan ketika Nabi di Madinah, Nabi kan kepala negara, nah perlu stempel ya. Ketika mau. Dari Anas berkata, Nabi pernah menulis surat kepada Kisra, Kaisar, dan dari Najasyi ya. Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat kecuali yang memiliki stempel. Maka Rasulullah membuat sebuah stempel yang lingkarnya terbuat dari perak dan berukuran dan berukirkan Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi itu punya stempel ya. Kalau di Madinah kan Nabi juga kepala negara, ngirim surat kena sebuah stempel. Nah, stempelnya dibuat dari perak yang berukiran Muhammad Rasulullah. Dari Anas bin Malik berkata, ukuran pada stempel Nabi terdiri dari 3 baris. Muhammad baris pertama, Rasul baris berikutnya, Allah pada baris berikutnya, ketiga. Jadi 3 baris, Muhammad Rasulullah. Nah, jadi stempel Nabi itu tulisannya. Nah, baris pertama Muhammad, yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Nah, jadi gitu ya, stempel. Nah, jadi ada. Jadi ini juga pelajaran sama kita, ternyata dalam kehidupan bernegara perlu juga dalam membuat surat ada stempel. Nah, cobalah kita ada surat tidak ada stempelnya, kan dipertanyakan surat itu, tapi sudah ditandatangani, ada stempelnya, sahlah surat itu. Dan Nabi melakukan itu menjadi ketika memimpin masyarakat Madinah ya, ketika menjadi kepala negara. Istilahnya kita cerita tentang mengenal Rasulullah secara mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Saya membacakan kumpulan-kumpulan hadis Rasulullah tentang Nabi ini ya, agar kita dalam keseharian ini cobalah ya warisan Nabi ini kita laksanakan. Dalam apa warisan Nabi itu? Warisan Nabi kan tarok tu fikum amrain main tamasak tumbihi malam tadilu abada kitaballah wa sunnatar rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua pegangan hidup. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, selamat dunia akhirat. Yang mana warisan Nabi itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi di rumah-rumah kita bukan hanya ada Al-Quran, ada juga kitab hadis. Ya, kalau ada uang, belilah. Karena mudah sekarang. Kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Atau kitab-kitab hadis tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, tentang muamalah, tahu. Nah, jadi tahu kita, oh rupanya beramal itu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata guru saja, kata ustaz saja. Nah,
Makanya kalau kita tanya Pak Ustaz, tolong tunjukkan mana dalilnya. Oh ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Sudah, bagi kita sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Dari Anas berkata, aku telah memberi minum Rasulullah dengan mangkuk milik Uni semua jenis minuman madu, nabis dan air dan susu ya. Jadi samanya begitulah ya, secara fisik, secara kebiasaan ya. Dan kata Aisyah, kasur Rasulullah itu terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut. Nah, itulah kasur Rasulullah ya. Kita ulang kembali kata Aisyah ya. Ibunda Aisyah berkata, kasur Rasulullah itu terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut. Nah, begitu hadis Bukhari. Begitulah ya sederhananya Rasulullah. Nah, padahal kalau Nabi mau minta ya ingin kasur yang empuk bisa. Nah, tapi Nabi menampakkan kesederhanaannya sebagai seorang rasul, sebagai kepala negara ketika di Madinah. Nah, bahkan istilahnya Nabi minum di mangkuk ya. Dari Hasim bin Ahwab berkata, aku pernah melihat mangkuk milik Rasulullah pada Anas. Dan mangkuk itu telah retak. Maka Anas menyambungnya dengan perak. Ia berkata, dan itu adalah sebuah mangkuk yang bagus, lebar dan terbuat dari kayu yang bagus. Anas berkata, aku telah memberi minum Rasulullah dengan mangkuk ini lebih dari sekian kali, dari sekian kalinya. Ia berkata, ya. Nah, pada mangkuk itu terdapat sebuah rantai dari besi. Lalu Anas bermaksud untuk menggantinya dengan rantai dari emas dan perak. Maka Abu Talha berkata kepadanya, jangan sekali-kali engkau merubah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Rasulullah. Maka Anas pun membiarkannya. Begitulah ya sahabat Rasulullah menyaksikan ya bagaimana keseharian Nabi ya, fisik Nabi ya. Ya, apa namanya kesaksian Nabi yang disaksikan langsung oleh orang-orang sekitar Nabi ya. 08111488 kita buka edisi khusus nih peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, kita lanjut selamanya. Nah, dan Nabi itu termasuk pribadi yang penyayang kepada manusia. Ya, ini juga pelajar sama kita. Jadilah kita pribadi-pribadi yang penyayang. Kalau dia sebagai suami, sayang dengan istrinya. Kalau sebagai anak, sayang sama orang tuanya. Sebagai istri, sayang kepada suaminya. Sebagai suami, sayang kepada istrinya. Sebagai pemimpin, sayang kepada dipimpinnya. Ya. Kalau dia sebagai atasan, sayang kepada bawahannya. Kalau dia sebagai bawahan, hormat kepada atasannya. Dan Nabi menampakkan itu dalam kesehariannya. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Ya, nah, kata Nabi begitu. Ya, siapa sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayang oleh siapa saja yang ada di langit. Jadi kalau kita dalam hidup jadi pribadi yang penyayang, ya. Maka penduduk langit juga sayang kepada kita. Siapa penduduk langit? Ya malaikat, ya Allah yang Maha Tahu ya. Nah, jadi kita penduduk bumi, kita sayangi, ya penduduk langit pun menyayangi kita ya. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi berkata kepada beliau berada di atas mimbar. Rasulullah ya bersabda, kasihilah niscaya kalian akan dikasih. Dan maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Nah, irhamu tarhamu, wafiru yafirullah lakum. Nah, begitu kata Rasulullah ya. Nah, kasihilah, niscaya kalian akan dikasihi. Dan maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Jadi sama ini, jadi Nabi juga mengajarkan kepada kita ya dalam kesarian, jadi pribadi penyayang. Jangan menjadi pribadi pendendam, jangan menjadi pribadi pembenci, jangan menjadi pribadi yang berakhlak buruk, jangan kepada orang siapapun kita sayang dalam artian bagaimana yang positif ya. Ya. Termasuk bagaimana sayang kita kepada manusia, jangan ganggu orang dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Kalau kita enggak mampu membantu manusia, orang lain dengan uang kita,
dengan tenaga kita, dengan ide pemikiran kita. Ya, enggak bisa juga kita mendoakan orang. Setidaknya tahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Islamnya buktinya Nabi itu penyayang kepada siapa saja ya. Bukan hanya kepada sahabat, kepada siapapun. Ada sebuah riwayat ini. Ini kita sedang membaca hadis tentang Rasulullah ya. Dari Umar bin Khattab berkata, pernah dibawakan kepada Rasulullah sejumlah tawanan perang. Lalu ada seorang wanita dari tawanan itu yang mencari-cari bayinya. Dan saat menemukannya, ia menggendong anaknya itu, menempelkannya ke perutnya, dan kemudian menyusuinya. Maka Rasulullah pun berkata kepada kami, apakah menurut kalian wanita itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kami berkata, tidak demi Allah, selama ia mampu menghindari anaknya dari api. Kata Nabi, sungguh Allah lebih mengasihi hamba-hambanya, melebih kasih wanita itu kepada anaknya. Jadi ada tawanan, ya, ternyata dia dia menemukan, mencari-cari bayinya, ketemu, dipeluknya, disusukannya, disayanginya. Nah, Nabi menceritakan itu kepada sahabat. Nah, bagaimana pendapatmu tentang wanita itu, tawanan itu? Nah, apakah dia rela mencampakkan anaknya ke api? Tidak ya Rasulullah. Nah, begitulah kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih mengasihi hamba-hambanya melebihi kasih wanita itu kepada anaknya. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita jangan ganggu orang lain. Nah, saya kan enggak ganggu orang lain ya, tapi enggak open, enggak boleh juga. Nah, jadi kalau orang minta tolong, dengan uang kita kita mampu, tolonglah. Kalau orang minta nasihat kepada kita, mampu, nasihatilah. Kalau orang minta pertolongan dengan apa yang kita bisa, tolonglah. Nah, jadi begitu. Jangan kita egois, jangan kita hidup sendiri. Nah, yang punya ilmu cara nolongnya dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pangkat jabatan ya dengan pangkat jabatannya, yang punya pengaruh ya dengan pengaruhnya. Nah, kepada siapapun. Berarti selamanya Islam mengajarkan kepada kita apa? Agar mencintai siapapun, menyayangi. Ketika kita sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit juga menyayangi kita. Ya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Sari berkata, apabila Rasulullah itu mengutus salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, Nabi berpesan, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka itu menjauh, mudahkanlah, jangan kalian persulit. Jadi begitu ya, Nabi kalau dia kan kalau di Mekah kan hanya sebagai rasul, kalau di Madinah kan sebagai rasul, sebagai pemimpin ya. Nah, jadi ketika Nabi mengutus sahabat itu, Nabi berpesan. Nah, begitu juga mungkin kita sebagai atasan, kita nyuruh bawahan ingin keluar kota mamanya. Nah, pesankan sama dia. Nah, sebagaimana Nabi berpesan, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari menjauh, mudahkan, jangan kalian persulit. Kadang kan tidak dalam kehidupan keseharian kita. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, ini kalah salah nih. Prinsip Islam tidak. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Bahasa kadang sama begini. Kadang mau mudah, mau kalau ada pelicinnya, maka mudah semua. Nah, ini uangnya. Nah, tidak begitu ya. Nabi berpesan kepada sahabat ketika akan diutus ya. Nah. Kata Nabi, berilah kabar gembira. Jangan membuat mereka lari menjauh. Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Nah, dalam kehidupan keseharian bagaimana? Dimanapun posisi kita. Apakah Anda sebagai pegawai, karyawan, atasan, bawahan, apa pekerjaan. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Ya Rasul salam alaikum. Islamnya para pecinta cara mutara, saya membaca, kita sedang mengkaji ya bagaimana mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Dan Nabi itu menganjurkan kepada kita untuk menjadi pribadi penyayang. Sayang kepada siapapun ya.
dalam hatian sayang positif ya. Oh, jangan pula istri orang sayang. Maksudnya jangan mengganggu orang lain dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Kalau Anda mempersulit orang itu termasuk mengganggu jiwanya ya. Nah, harusnya dia mudah jadi sulit. Itu tidak tuntunan Nabi, tidak begitu ajaran Nabi. Kata Nabi, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari menjauh, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, bagaimana pesan Nabi terhadap wanita? Nah, kan dalam sejarah kan Nabi itu lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, ya. Ya, masyarakat jahiliyah itu kan sampai wanita anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup, ya. Nah, takut malu, ya. Tapi ya begitulah. Tapi ketika datang Rasulullah membawa Islam, nah Nabi mengajarkan bagaimana bersikap kepada wanita. 08 11 648 10 48 kita buka. Ini kita sedang mengkaji ya edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Jadi Nabi begitu datang membawa Islam kan 13 tahun berada di Mekah ya. Nah, 10 tahun pergi di Madinah, walaupun dalam hadis tadi ada 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, yang jelas ya, Nabi datang minaz zulumati ilan nur, membawa dari kegelapan kepada cahaya. Nah, termasuk Nabi mengajarkan bagaimana bersikap kepada wanita. Ibu juga wanita, istri juga wanita, anak perempuan juga wanita ya. Nah, jadi ternyata bagaimana muamalah Nabi terhadap wanita. Dari Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah," katanya, "siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" Kata Nabi, "Ibumu." Ia kembali berkata, "Kepada siapa lagi aku berbakti, ya Rasulullah?" "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kepada siapa?" "Ibumu." Ya, kemudian kepada siapa? Kata Nabi, "Ayahmu." Nah, artinya apa? Mengajarkan kepada kita dari pertanyaan sahabat ini ya. Dia datang, seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa ke orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya?" "Ibumu." "Ibumu." Ibu 3 kali ya. Baru ayah. Nah, artinya apa? Islam datang mengangkat derajat wanita. Ada surat An-Nisa, surat wanita ya. Surat Ar-Rijal tidak ada. Nah, tapi dalam surah An-Nisa disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan di surah An-Nisa ya. Isra'unya ini tiba sama kita ya, bahwasanya Nabi datang juga membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi termasuk bagaimana kita bersikap terhadap wanita. Ini kan zaman now ini. Nah, cuma beda zaman saja, zaman jahiliyah dengan zaman modern ya. Cuma beda zaman saja. Tapi karakternya bisa sama. Oleh karena itu, ya, tetaplah kita di jalan yang benar. Ihdinash shiratal mustaqim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai sebagian perangainya, maka sesungguhnya ia juga ridho dengan perangainya yang lain." Hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Nah, jadi mamanya ada seorang suami punya istri. Ada satu perangai buruknya. Tapi ada juga perangai baiknya. Ah, ingatlah yang perangai baiknya itu. Nah, mamanya ada seorang guru melihat perangai muridnya buruk mamanya. Kebetulan menurutnya perempuan mamanya. Nah, lihat ada perangai lain. Nah, artinya begitu juga kita dalam kehidupan. Kita lihat sisi baik seseorang itu. Tapi kalau kita lihat, kita cari-cari kesalahannya, pasti ketemu. Karena enggak ada manusia sempurna. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya, ya, maka insya Allah yang ketenangan hadir, ya. Ya, kata Nabi begitu. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai sebagian perangainya, maka sesungguhnya ia juga ridho dengan perangai yang lain. Namanya suami lihat istrinya, pemalas namanya dalam satu hal. Tapi di sisi lain dia rajin, dia cantik,
dia berakhlak mulia, mamanya ya. Nah, jadi yang kita lihat yang sisi baiknya aja. Nah, dilihatnya istrinya tuh lamban ya. Tapi sisi lain dia penyayang, ya dia. Ah, jadi yang lihat apa? Yang sisi baiknya itu. Nah, begitulah Nabi mengajarkan ya, terutama bagi para laki-laki nih dalam menyayangi wanita. Dalam kehidupan keseharian, dalam bermuamalah kepada wanita. Ya. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang menafkahi dua anak perempuannya sampai mereka dewasa, maka pada hari kiamat ia akan datang bersamaku, dan beliau merapatkan jari-jarinya. Jadi kalau Anda punya dua anak wanita ya, terutama bagi seorang ayah ini ya, diasuh, dijaga, disayangi ya, sampai dia dewasa, kalau sudah dewasa dia dinikahkan ya. Nah, kata Nabi begini, barang siapa yang menafkahi dua anak perempuannya sampai mereka dewasa, maka pada hari kiamat ia akan datang bersamaku, dan beliau merapatkan jari-jarinya, begitu dekatnya ya. Jadi bisa membawa ayahnya itu, ibunya itu ke dalam sorga, karena dia memiliki anak perempuan yang ia jaga, yang ia nafkahi sampai dewasa. Kalau kita baca riwayat jahiliyah ya, bayangkan itu ya, wanita nggak ada harganya ya. Kalau apa namanya, mohon maaf ini, kalau datang bulan ya, wanita itu zaman jahiliyah nih ya, yang pernah saya baca, lalu wanita itu dikerangkeng, dimasukkan ke penjara sampai selesai haidnya, kemudian baru dikeluarkan. Nah, begitu di zaman jahiliyah nggak ada harganya. Nah, kadang dia laki-laki, dia wanita banyak suaminya. Nah, Islam mengharamkan berpoliandri ya. Nah, jadi setelah dalam Islam boleh beristri banyak ya, poligami ya, nah, tapi batas 4. Tapi diharamkan berpoliandri. Itu cara jahiliyah itu, poliandri itu. Banyak suami ya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Islamnya masih ada waktu, kita beberapa menit lagi saya ingin mendengarkan interaksi dari Anda ya. Masih panjang ini mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, ya bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah itu yang jauh jaraknya dari kita, kalau enggak kita baca sejarah kehidupan Nabi itu. Makanya para ustaz, para penceramah ya, kalau ada kan acara maulid, peringatan maulid mamanya, diundang penceramah, yang diceritakan bagaimana menghidupkan sunnah Nabi itu, diceritakan kembali bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi di kota Mekah sebelum menjadi rasul, bagaimana Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah ya, ceritakan itu agar tumbuh cintanya kepada Islam, agar tumbuh cintanya kepada agama ini, kepada Al-Quran dan Sunnah ini, warisan Nabi. Warisan Nabi kan Al-Quran dan Hadis. Kemudian apa? Warasatul Anbiya itu apa? Al-Ulama. Nah, para guru-guru kita. Nah, Nabi telah wafat 14 abad yang lalu. Enggak ada lagi Nabi. Khataman Nabiin wala Nabiya ba'da. Penutup para Nabi itu ya Rasulullah. Nah, telah wafat. Apa warisannya? Quran dan Sunnah. Itu yang kita kaji. Kemudian kita cintai pewarisnya. Siapa? Para ulama, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para mubaligh-mubaligh kita, mualim-mualimah kita. Dia menyampaikan Islam pagi, sore, siang, malam. Masan kita yang mendengarkan, yang menyaksikan, kita biarkan. Pewaris Rasulullah ini ya. Kewarisan Nabi itu Quran, Hadis, kemudian para ulama, para guru-guru kita. Sementara kita sibuk bekerja, ada waktu kita beberapa menit lagi, saya ingin mendengarkan interaksi dari Anda ya, masih panjang ini, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, ya bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah itu, yang jauh jaraknya dari kita, kalau enggak kita baca sejarah kehidupan Nabi itu. Makanya para ustadz, para penceramah, ya kalau ada kan acara maulid, peringatan maulid mamanya, diundang penceramah. Yang diceritakan bagaimana menghidupkan sunnah Nabi itu. Diceritakan kembali bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana Nabi di kota Mekah sebelum menjadi rasul, bagaimana Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah ya. Ceritakan itu. Agar tumbuh cintanya kepada Islam, agar tumbuh cintanya kepada agama ini, kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini, warisan Nabi. Warisan Nabi kan Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian apa? Warasatul Anbiya itu apa? Al-Ulama. Nah, para guru-guru kita. Nah, Nabi telah wafat 14 abad yang lalu. Enggak ada lagi Nabi. Khataman Nabiin wala Nabiya ba'da. Penutup para Nabi itu ya Rasulullah. Nah, telah wafat. Apa warisannya? Quran dan Sunnah. Itu yang kita kaji. Kemudian kita cintai pewarisnya. Siapa? Para ulama, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para mubaligh-mubaligh kita, mualim-mualimah kita. Dia menyampaikan Islam pagi, sore, siang, malam. Masan kita yang mendengarkan, yang menyaksikan, kita biarkan.

0: Nabi telah wafat 14 abad yang lalu. Enggak ada lagi nabi, khataman nabiyyin wala nabiyya ba'da. Penutup para nabi itu ya Rasulullah. Nah, telah wafat. Apa warisannya? Quran dan sunnah. Itu yang kita kaji. Kemudian kita cintai pewarisnya siapa? Para ulama, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para mubaligh-mubaligh kita, muallim-muallimah kita. Dia menyampaikan Islam pagi, sore, siang, malam. Masan kita yang mendengarkan, yang menyaksikan, kita biarkan. Pewaris Rasulullah ini ya. Kuasa nabi itu Quran, hadis, kemudian para ulama, para guru-guru kita. Sementara kita sibuk bekerja, pagi, sore, siang, malam mendapatkan penghasilan miliaran, jutaan ya. Sementara guru-guru kita yang pewaris para nabi, yang tiap hari, sore, siang, malam bekerja. Nah, hanya dia mengharapkan ridha Allah. Kita enggak perhatikan itu. Nah, katanya kita cinta Rasulullah. Jadi cara mencinta Rasulullah bagaimana? Termasuk ya baca Quran itu warisan nabi. Baca hadis nabi. Termasuk apa? Mencintai pewaris nabi siapa? Para ulama, para guru-guru kita. Istimewanya para pencinta acara Mutiara Subuh, kita sedang mengkaji ya mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, kita terima dulu interaktif. Assalamualaikum Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Assalamualaikum
0: Mutiara Subuh, Pak. Sama siapa nih?
1: Manik ini,
0: Pak. Pak Manik, kita mulid nabi nih, Pak. Bola Persi Mutiara Subuh, Pak.
1: Iya, Ustaz.
0: Iya, silakan mengenal lebih dekat Rasulullah. Silakan Pak Manik.
1: Iya, ini Pak Ustaz. Ada saya dengar tadi masalah berbakti kepada dua ibu bapak.
0: Iya.
1: Jadi ada sebagian juga Ustaz pernah cerita sama saya.
0: Ustaz mana nih Pak?
1: Ah, ya adalah kawan.
0: Baik, bukan saya ya. Bukan saya ya.
1: Ya bukan.
0: Iya.
1: Jadi gini Ustaz, pertanyaannya bukan bakti. Jadi Ustaz yang mengatakan sebagian diutamakan guru daripada orang tua.
0: Gimana terima?
1: Diutamakan berbakti ataupun berakhlak diutamakan guru daripada orang tua.
0: Kenapa gitu?
1: Ah, itu satu Ustaz. Satu lagi ada Ustaz pertanyaan saya.
0: Singkat Pak, kita mau
1: sunnah yang mengajarkan percaya kepada Quran dan hadis.
0: Ya.
1: Ini masalah Nabi 25 yang dalam Al-Quran yang wajib dipercaya, Nabi 25, kemudian malaikat yang 10. Jadi banyak sunnah-sunnah Ustaz tidak ada dalam Al-Quran ini, seperti Nabi ataupun sahabat-sahabat nih. Jadi itaz bagaimana Ustaz kita mempercayakan sunnah-sunnah ini kan banyak dalam masuk sahabat-sahabat nih yang ada tertulis dalam Al-Quran. Itu bagaimana Ustaz kita mempercayakan itu Ustaz?
0: Baik.
1: Itu aja Ustaz yang dua saya.
0: Ya, makasih Pak.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Pak Manik saya singkatkan ya Pak. Jadi yang ada bakti kita kepada orang tua, ibu arayah. Jadi bakti kepada orang tua ada caranya. Nah, hormat kita kepada guru juga ada adabnya. Jadi jangan kita coba-coba banding-bandingkan antara berbakti dengan orang tua dengan guru ya. Kepada guru kita hormati, ada adabnya. Kepada orang tua sebagai anak juga ada adabnya. Nah, jadi bab orang tua ada, bab guru juga ada. Nah, kalau ditanya malah lebih dahulu kan ya, dahulukanlah orang tua ya. Nah, begitu ya. Jadi ada bakti kepada orang tua juga ada, adab kepada guru juga ada. Kalau pada guru bukan bakti, namanya adab, Pak. Kemudian 25 Rasulullah, 25 di dalam Quran cuma disebutkan 25 ya. Nabi Rasulullah dalam hadis ceritakan sampai para nabi dan rasul itu banyak ya, Pak. Nah, para malaikat disebutkan dalam Quran cuma 10 ya, tapi dalam hadis ya malaikat itu ribuan. Bahkan dalam hadis ketika di neraka ditarik dengan 70.000 kendali malaikat. Nah, jadi disebutkan namanya cuma 10 malaikat itu. Nah, dalam bab kajian alam akhirat kita ceritakan. Nah, yang jelas ya, bagaimana nabi yang 25 itu? Nah, dari Nabi Adam sampai Rasulullah ya. Nah, jadi para nabi semuanya mengajarkan ya tauhid kepada Allah. Tapi ketika datang Rasulullah ya, maka ajaran para nabi dan rasul itu sudah selesai terhapus dengan kedatangan nabi. Al yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislam madinah. Jadi dengan datang Islam ya, Islam sempurna, maka terhapus ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang kita ikuti.

ajaran Rasulullah yang bersumber Quran dan Sunnah Rasulullah. Gitu ya Pak. Nah, jadi semoga dapat dimulai. Jadi gimana? Boleh enggak kita mengimani Taurat? Oh, tidak boleh. Boleh enggak kita mengimani Injil? Oh, tidak boleh. Kenapa? Kedatangan Nabi menghapus ajaran sebelumnya. Cuma disebutkan dalam Quran ada nabi-nabi dan ada nama nabi itu. Setiap nabi kan punya kitab dan punya suhuf ya, punya dan tetap bertauhid kepada Allah. Cuma ajaran-ajaran yang kita bawa, yang kita pakai hari ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangan pula saya kan pencinta Nabi Musa, selalu saya amalkan ajaran Nabi Musa. Oh, tidak boleh. Karena kedatangan Nabi menutup atau menyempurnakan atau menghapus ajaran sebelumnya, menyempurnakan. Gitu ya Pak. Jadi yang disebutkan dalam Quran hanya 25 ya, tapi Nabi Rasul itu banyak sekali. Nah, selanjutnya para pencinta acara mata tersebut, cuma kena 1 jam di udara ya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh Dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Hari ini, hari Kamis, nanti malam Jumat ya, jangan lupa jam 20 hingga jam 22 Ustaz hadir bersama host kita di program Diam dengan tema yang spesial. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.